0: Statistik nomor 16 tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
4: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
3: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiana Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
9: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
10: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
9: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
11: BPJS Kesehatan Cabang Melabo menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabo Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
12: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UIN gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
11: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
14: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitnaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitnaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
15: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
14: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
16: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
17: Ya.
16: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
14: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang
17: berbincang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
20: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
21: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
20: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
21: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
21: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: adalah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari Minggu memang enak banget ya untuk menyempatkan waktu bareng sama keluarga, kita keluar rumah, cari udara segar, jalan-jalan, gerakin badan. Nah ini enak banget nih, cuacanya lagi cerah banget pagi ini, tapi kita belum tahu nih kira-kira bakal seperti apa cuaca pada siang, sore, dan malam hari pada hari ini. Yuk kita langsung ngobrol bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung yang akan memberikan informasi lengkap terkait perakiraan cuaca hari ini. Ada Kak Febri, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dian, apa kabar
1: Selamat
2: hari ini?
1: Selamat pagi, alhamdulillah sehat Kak Febri. Kak Febri sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dian.
1: Oke Kak Febri, terima kasih untuk waktu yang sudah disiapkan ya hari ini untuk share sama kita terkait dengan perakiraan cuaca Provinsi Lampung. Silakan informasinya Kak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Dan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan secara umum berkisar di antara 55 hingga 98%. Untuk pergerakan angin, secara umum wilayah Lampung bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan terdapat potensi hujan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Mesuji. Sedangkan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung kembali diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan terdapat potensi hujan di wilayah Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Untuk peringatan dini, kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada adanya potensi hujan yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada pagi hari di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan. Kita update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Febri untuk update informasinya terkait perakiran cuaca hari ini, dan selamat kembali menjalankan kegiatannya ya. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi update cuaca dari BMKG Provinsi Lampung. Tapi jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Waduh, digawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
2: Makin jaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
1: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
2: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep, berasa nonton langsung di stadion.
3: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menauza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di peringkat ketiga, jangan dong ya. Namanya juga pertandingan, ya harus suportif. Kita dukung siapapun yang menang. Dan pastinya kita ucapin selamat gitu ya, yang berhasil meraih peringkat ketiga dari pertandingan yang digelar tadi pagi jam 4 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami antara Prancis lawan Inggris, yang akhirnya ditutup dengan kemenangan Inggris dengan poinnya itu 6-4. Wow, tapi sengit banget sih pendengar, karena sempat ya di pertandingan babak awal England ini atau Inggris ini memimpinnya tuh benar-benar yang 4-0. Wow. Gila, 4-0 gitu kan ya. Dan ternyata di babak kedua berhasil untuk disusul oleh Prancis dengan 4. Tapi disusul lagi sama Inggris dengan 2 lagi, jadi 6. Ya, tetap ditutup dengan kemenangan Inggris 6-4. Wah, pastinya dengan kemenangan tersebut ya, ini menjadi momentum yang diraih oleh Inggris karena tentunya berhasil mengamankan medali perak Piala Dunia 2026. Dan pastinya juga ya dengan pertandingan tadi pagi itu, ini menjadi sudah memantapkan posisi yang ketiganya adalah Inggris, yang keempatnya adalah Prancis. Kita tinggal tunggu besok, tepatnya hari Senin jam 2 dini hari, untuk menentukan siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026 ini antara Argentina lawan Spanyol. Ya, siapapun pemenangnya nanti ya kita ya pasti ucapin selamat ya, apalagi gitu ya. Tapi yang pasti kita juga sebagai fansnya, kita dukung juga dengan ekosistem pertandingan yang positif. Dan gak boleh juga saling ya sudut menyudutkan gitu kan. Karena sebenarnya yang mereka bertanding juga asik-asik aja. Setelah pertandingan peluk-pelukan juga, kasih selamat juga. Fans pun begitu. Kita jadikan ini adalah pertandingan yang menyenangkan, sekaligus juga bisa menjadi pembelajaran untuk yang suka banget sama sepak bola, dan jadi bisa idola gitu ya untuk para pemain-pemain muda nantinya. Setelah ini pendengar jangan kemana-mana, karena tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, RRI Bandar Lampung akan menghadirkan mimbar agama. Dan hari ini yaitu mimbar agama Hindu, dan juga akan menghadirkan narasumber yaitu penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu dengan Kak Dewi Yunairi. Nanti akan bicara terkait kedudukan dan peran perempuan dalam perspektif agama Hindu. Menarik sekali ya. Makanya jangan sampai ketinggalan mimbar agama Hindu jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Admin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada hari ini pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan mimbar agama Hindu. Dan sudah hadir pula di studio Pro 1 pada hari ini Kak Dewi Yunairi selaku penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu, yang akan bicara terkait dengan kedudukan dan peran perempuan dalam perspektif agama Hindu. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi Om Swastiastu, Om Abhignamastu Namasidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Sahabat RRI, salam kenal, saya Dewi Yunairi, penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kedudukan dan peran perempuan dalam perspektif agama Hindu gitu ya. Kenapa sih tema ini diangkat gitu? Karena sangat menarik agar kita tidak patriarki gitu ya, sahabat RRI. Nah, seringkali muncul pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam Hindu gitu? Apakah mereka hanya pendamping dan pelengkap laki-laki saja? Bahkan hari ini mari kita buka lembaran sastra suci kita untuk menemukan jawaban yang sangat memuliakan martabat seorang perempuan. Nah, sahabat RRI, secara etimologi kata perempuan ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya yang dihormati atau yang dimuliakan. Nah, dari arti kata saja perempuan adalah makhluk yang harus dihormati, sahabat RRI. Sehingga tidak ada kesempatan untuk menindas seorang perempuan karena sastra suci kita menyatakan bahwa arti kata perempuan itu sendiri adalah seorang yang harus dihormati. Nah, dalam ajaran Hindu, perempuan ini memiliki kedudukan yang sangat luhur. Perempuan bukan bawahan dari laki-laki, melainkan setengah bagian dari kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi dalam satu bagian itu, setengahnya adalah perempuan dan setengahnya lagi adalah laki-laki. Jadi bukan di bawah laki-laki atau seperkecilnya dari laki-laki, tetapi setengah bagian dari laki-laki dan setengah bagian dari perempuan itu sendiri, tak terpisahkan. Nah, bayangkan dalam sebuah upacara piodalan, siapa yang bangun paling pagi untuk menyiapkan banten, konsumsi, tentu adalah seorang perempuan. Kemudian siapa yang dengan telaten merangkai janur menjadi sampean yang indah, itu juga sudah pasti perempuan. Meskipun laki-laki juga mengambil andil dalam hal ini, tetapi dilakukan lebih banyak perannya oleh seorang perempuan. Itulah wujud nyata bahwa perempuan adalah jantung dari aktivitas keagamaan kita. Tanpa ketelatenan tangan perempuan, peradaban ritual dan budaya Hindu akan kehilangan estetikanya gitu. Karena memang perempuan ditakdirkan gitu ya, atau didesain untuk menjadi seseorang yang telaten gitu ya, mengayomi gitu. Sehingga kenapa kita harus menghormati seorang perempuan? Nah, Manuspriti juga menyatakan di mana perempuan dihormati, di sanalah para dewa merasa senang dan memberkati tempat tersebut. Hal ini menyatakan bahwa di suatu tempat apabila perempuan itu dihormati, oleh karenanya para dewa juga merasa senang dan memberkati tempat itu gitu. Jadi di mana di dalam rumah gitu, apabila perempuan tidak dihormati, maka tidak akan ada kedamaian di dalam rumah itu. Itu kenapa dalam sastra suci kita menyatakan dan menyebutkan gitu, di mana perempuan dihormati, di sanalah para dewa merasa senang dan memberkati tempat tersebut. Nah, ini adalah penegasan bahwa sejahtera sebuah keluarga, kesejahteraan sebuah keluarga, masyarakat hingga negara itu sangat bergantung pada bagaimana mereka memperlakukan seorang perempuan. Jika perempuan sedih dan teraniaya, maka kemuliaan suatu bangsa akan runtuh. Nah, sahabat RRI, tentu ya kita harus memuliakan perempuan selalu gitu ya. Bukan berarti karena saya perempuan terus membela perempuan, tidak. Tapi kita punya kedudukan yang sama dengan laki-laki ya. Bukan berarti kita tidak menghormati laki-laki, tetapi kita memiliki peran sebagai seorang perempuan yang sangat multitasking dan sangat multiperan gitu. Jadi tidak ada alasan untuk menyudutkan, merendahkan, atau tidak menghormati seorang perempuan. Nah, dalam Hindu, peran perempuan ini dapat kita rangkum dalam 4 pilar utama ya, sahabat RRI semeton Hindu Sinamian. Yang pertama itu sebagai sakti, yang kedua sebagai pengelola rumah tangga, yang ketiga sebagai ibu, dan yang keempat sebagai pelaksana upacara. Nah, kita berbicara perempuan ini sebagai sakti. Secara teologis, sahabat RRI, pria ini diposisikan sebagai kesadaran yang diam
atau static consciousness. Sedangkan perempuan adalah energi yang aktif atau menggerakkan atau dynamic energy. Tanpa adanya sakti ini, materi tidak dapat tercipta dan kesadaran tidak dapat berwujud. Sehingga Hindu memanifestasikan kekuatan-kekuatan kosmik utama dalam rupa feminim atau perempuan gitu. Jadi baik-baik ya sama perempuan ya. Kemudian yang kedua, sebagai pengelola rumah tangga. Jadi bagaimana seorang ibu ini mengatur keuangan keluarga agar cukup untuk biaya sekolah anak, untuk kebutuhan dapur, untuk yatnya di Banjar atau di Pura. Kemudian kemampuan manajemen ini adalah implementasi ajaran ekonomi Dharma dalam skala kecil. Bayangkan kalau seorang perempuan tidak bisa menjadi pengelola rumah tangga yang baik gitu kan. Itu sebuah rumah tangga akan berantakan gitu ya. Tidak terjadi kedamaian. Karena di sini peran seorang perempuan untuk mengatur segala sesuatunya dalam rumah tangga. Tidak bisa mengeluh gitu ya, pendapatan suami atau pasangan. Kita harus dituntut untuk sebisa mungkin mengatur keuangan supaya segala sesuatunya itu tercukupi. Itulah kehebatan seorang perempuan, bisa memanfaatkan apa yang kita miliki gitu kan, apa yang ada, mengolah apa yang ada gitu. Jadi seorang laki-laki harus memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Nah, seorang perempuan ini juga mengatur gitu ya, sebagaimana mestinya keuangan supaya cukup untuk segala kebutuhan dalam rumah tangga. Juga tidak banyak, tidak sedikit gitu ya perempuan yang juga membantu perekonomian di dalam rumah tangga dengan cara bekerja gitu kan. Jadi perempuan ini adalah seseorang yang multi peran. Dituntut untuk mengurus suami, mengurus anak gitu ya yang sudah berkeluarga. Kemudian dia juga sebagai working mom gitu ya, pekerja juga membantu perekonomian keluarga. Sehingga seorang pasangan atau suami ini wajib untuk mensupport gitu kan kegiatan-kegiatan para istri yang tentunya kegiatan positif dan juga meringankan beban keluarga. Nah, yang ketiga, sebagai ibu. Jadi ibu ini adalah guru pertama bagi anak. Jadi sebelum anak-anak belajar di sekolah, ibulah yang pertama kali mengajarkan cara membakti, kemudian mesaiban gitu ya, cara bersikap santun atau bersusila, dan mengenalkan aksara serta doa-doa pendek. Di tangan ibulah karakter generasi muda Hindu ini dibentuk. Nah, seorang ibu gitu ya, itu adalah guru pertama di rumah gitu. Meskipun kita menyekolahkan anak gitu ya, itu kan tidak 24 jam, lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah. Sehingga peran seorang ibu sebagai guru gitu ya, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang anak untuk membantu menopang perkembangan dan pertumbuhan anak. Karena mendidik anak itu tidak mudah ya sahabat RRI dan semeton sekalian. Karena apa? Anak ini kan masih ibarat kertas kosong gitu. Bagaimana kita memberikan tinta itu dengan coretan yang baik, yang bagus gitu kan, yang bermanfaat untuk kedepannya si anak, untuk membentuk karakter susila si anak ini. Sehingga peran ibu ini tidak main-main. Bukan hanya yang berat itu bukan hanya hamil, kemudian memberi ASI dan membesarkan, tapi membekali ilmu gitu kan. Kenapa seorang perempuan itu harus cerdas gitu ketika memiliki anak? Karena kita akan membekali ilmu kepada anak-anak kita gitu. Jadi itu tadi, ibu adalah guru pertama bagi anak. Itu kenapa kebahagiaan seorang perempuan, kebahagiaan ibu itu harus diutamakan. Karena kalau seorang ibu sudah bahagia dengan dirinya sendiri, dia akan lebih baik gitu kan mengatur dalam rumah tangganya, terutama mendidik anak-anaknya gitu kan. Tapi kalau seorang ibu penuh tekanan, stres, kemudian banyak masalah, itu akan berdampak juga untuk anak-anak yang dididiknya gitu. Secara emosional gitu ya, akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan gitu kan. Berpikir yang baik,
berkata yang baik dan berbuat yang baik gitu. Itu yang dibutuhkan seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Nah, kemudian yang keempat, sebagai pelaksana upacara. Tentu sahabat RRI dan semeton Sami, sebagai pelaksana upacara ini dalam tradisi kita di Nusantara, peran perempuan ini dalam mempersiapkan upacara sangatlah dominan gitu kan. Banten yang dibuat dengan penuh ketulusan adalah wujud bakti yang luar biasa. Rela bangun pagi, kemudian bahkan gak tidur untuk membuat sebuah upacara untuk pelaksanaan upacara. Karena rahina atau hari-hari suci kita di Hindu itu sangat banyak, dan itu tidak terlepas dari yang namanya upacara dan upacara. Tentu peran ini sangat besar gitu ya, dilakukan oleh seorang perempuan gitu. Karena perempuan ini sangat mendominasi untuk pembuatan sarana upacara untuk proses pelaksanaan upacara pada rahinan. Belum lagi untuk setiap harinya ya, kita juga mau banten gitu ya, membuat canang dan sebagainya. Itu dilakukan oleh perempuan Hindu gitu ya, yang sangat luar biasa di tengah kesibukan mengurus rumah dan juga bagi working mom atau ibu-ibu yang bekerja. Nah, sahabat RRI dan semeton Sami, ada satu fakta yang menarik nih. Kini dibuktikan oleh sains modern yang sebenarnya selaras dengan mengapa dalam Hindu kita sangat memuliakan sosok ibu. Jadi penelitian genetika menunjukkan bahwa kecerdasan seorang anak atau IQ itu dominan diturunkan dari kromosom X, yang mana ibu ini memiliki dua kromosom X. Artinya secara biologis kecerdasan seorang anak sangat dipengaruhi oleh kecerdasan ibu. Itu kenapa gitu ya, kalau kita pengen punya anak yang cerdas gitu ya, seorang ibu harus jadi cerdas dulu gitu kan. Karena diturunkan gitu kan kromosom X-nya ke anak-anak atau ke keturunannya. Nah, jika kita menginginkan generasi Hindu yang bijaksana, cerdas dan berlogika dan tangkas tentunya dalam menjaga dharma, maka kita harus memastikan para calon ibu-ibu ini adalah sosok yang cerdas dan terpelajar. Nah, dalam Niti Sastra pun disebutkan bahwa anak yang cerdas dan berbudi luhur adalah cahaya bagi keluarga. Jadi bagaikan bulan yang menerangi kegelapan malam gitu. Maka menjadi perempuan Hindu yang cerdas adalah sebuah bentuk yatnya atau pengorbanan suci. Kita belajar bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memastikan garis keturunan kita adalah garis keturunan yang cerdas dan mampu membawa agama Hindu tetap relevan di masa depan. Jadi oleh karena itu jangan pernah ragu untuk memberikan pendidikan terbaik bagi kaum perempuan. Karena saat kita mencerdaskan seorang perempuan, kita sedang mencerdaskan seluruh silsilah keluarga kita di masa depan. Ya kan? Jadi kenapa gitu kan saat ini anak-anak kita harus berpendidikan gitu. Karena memberikan pembiayaan kepada pendidikan anak itu adalah warisan yang menurut saya paling mahal gitu ya, karena tidak akan habis. Mungkin kalau Bapak Ibu sahabat RRI memberikan warisan gitu ya kepada anaknya berupa uang atau mungkin harta lainnya gitu ya, mungkin saja bisa habis. Tetapi ketika Bapak Ibu menyekolahkan anak gitu kan, memberikan pendidikan anak yang sampai tertinggi gitu kan, itu akan abadi gitu. Itu akan sangat menolong anak-anak generasi kita untuk menjadi generasi yang berkualitas gitu. Apalagi kita memberikan pendidikan dengan sangat maksimal gitu ya, itu akan sangat membantu. Itu kenapa untuk saat ini gitu ya, perempuan pun juga wajib memiliki pendidikan tinggi, tidak hanya laki-laki gitu ya. Kalau zaman dahulu gitu ya, sebelum Kartini mengeluarkan apa namanya aji-ajinya gitu kan untuk mendobrak agar perempuan bisa menempuh pendidikan gitu ya, untuk saat ini itu kita sudah berada di era yang sangat modern gitu, yang dimana perempuan juga wajib memiliki pendidikan yang tinggi. Itu kenapa ketika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian memiliki kualitas yang tinggi gitu, itu akan melahirkan keturunan
yang berkualitas juga gitu, akan menurunkan kecerdasan juga. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua gitu ya, untuk orang tua nih ya, kita wajib memberikan pendidikan. Jadi bukan seorang anak yang berhutang budi kepada orang tuanya ya, karena sudah memberikan pendidikan gitu. Tetapi itu adalah kewajiban sebagai orang tua, yaitu ketika sudah memiliki anak, artinya tanggung jawab sampai dia selesai menempuh pendidikan sampai dengan masa grahasta atau menikah, itu wajib untuk di backup oleh orang tuanya gitu. Jadi bukan berarti si anak ini berhutang budi kepada orang tuanya gitu ya, tetapi ini adalah kewajiban seorang kewajiban orang tua untuk membiayai atau memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya gitu. Kalau tadi saya berbicara tentang fakta menarik gitu ya, tentang penurunan kromosom, yaitu terkait tentang kecerdasan seorang anak atau IQ gitu ya, yang dimana dominan oleh perempuan gitu. Kita tidak boleh membedakan anak-anak kita karena anak-anak laki-laki dia mungkin pendidikannya sampai sarjana atau S2, ketika anak perempuan pendidikannya mungkin sampai SMA ada sederajat gitu. Itu gak boleh. Ketika anak memang memiliki kemampuan untuk menempuh pendidikan dan orang tua mampu untuk membiayai gitu ya, itu harus dilakukan secara adil gitu, tidak membedakan antara anak laki-laki atau anak perempuan gitu. Karena pada dasarnya kecerdasan seorang anak atau keturunan itu akan menurun dari seorang ibu yang memiliki kecerdasan yang tinggi gitu. Kalau untuk fisik gitu ya, itu bisa saja diturunkan dari seorang ayah gitu. Tapi untuk IQ gitu ya, lebih dominan diturunkan dari kromosom X gitu. Karena yang dimana seorang perempuan ini tadi seperti yang saya sebutkan, perempuan ini memiliki dua kromosom X gitu. Nah, Bapak Ibu sahabat RRI, dalam ajaran Hindu gitu ya, menyebutkan gitu ya bahwa perempuan Hindu yang cerdas itu adalah sebuah bentuk yatnya atau pengorbanan suci gitu. Jadi memang ini adalah sebuah keharusan kita sebagai perempuan, jangan sampai kita ditindas gitu ya, karena kita tidak punya kesempatan atau kekuatan untuk berbicara gitu. Kita sebagai perempuan juga bisa speak up dong gitu kan. Kita jangan mau untuk ditindas itu. Perempuan itu biasanya hanya ada di dapur, kasur, sumur gitu ya. Untuk saat ini enggak berlaku gitu ya. Karena saat ini sudah mulai banyak juga pemimpin-pemimpin kita juga dari perempuan gitu ya, di mana sekarang perempuan juga sudah mulai muncul gitu ya, mulai ada di atas permukaan gitu kan, sudah tampil sebagai seorang pemimpin, ikut andil dalam mengambil kebijakan gitu. Sejatinya seorang perempuan ini juga punya kesempatan gitu ya untuk mengambil kebijakan juga. Oleh karena itu dalam pemilihan dewan juga itu kan harus ada calon 30% dari perempuan gitu, baru boleh gitu dari partai politik. Kalau sudah ada calon dari harus ada perwakilan perempuan gitu, kalau tidak salah 30%. Itu kenapa sekarang kita harus berani gitu ya. Sebagai perempuan kita harus selalu berani. Dalam artian berani untuk apa? Berani speak up, berani tampil gitu ya, berani menjadi seorang pemimpin, berani bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan dengan kedudukan kita di rumah gitu kan. Itu tadi seperti yang saya katakan bahwa perempuan itu sesungguhnya multi peran ya, Bapak Ibu sahabat RRI. Multi peran ya, itu bisa mengerjakan banyak peran gitu. Bahkan dalam sekali waktu bisa nyuci, masak, dan ngurus anak gitu kan. Dan itu sangat jarang bisa dilakukan oleh laki-laki, benar atau tidak? Pengalaman ya gitu. Jadi seorang perempuan ini sangat multi peran. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar memanage waktu gitu ya. Kapan kita ada di rumah untuk mengurus rumah tangga, kapan waktu kita untuk suami atau pasangan, kapan waktu kita untuk anak, dan kapan waktu kita untuk bekerja bagi working mom gitu, sahabat RRI dan semeton sami ya.
Jadi kita sebagai perempuan gitu ya, harus mendapat support dari pasangan dan keluarga. Apalagi untuk para working mom, ibu-ibu pekerja gitu ya, support, full support gitu ya, atau support system dari keluarga itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena kalau perempuan ini sudah disupport, dia akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik gitu ya. Dan tapi perempuan juga harus berada dalam posisi yang baik dan benar gitu ya. Tidak dibenarkan untuk mengambil kegiatan-kegiatan negatif gitu kan. Karena kita sebagai seorang ibu gitu ya, adalah contoh atau guru pertama di rumah untuk anak-anak kita gitu. Kalau kita melakukan hal-hal baik, tentunya kita akan memberikan efek juga ke hal-hal baik ke anak-anak kita. Anak-anak itu kan peniru ulung ya. Dia akan melihat orang-orang di sekitar gitu kan. Kalau tadi saya berbicara tentang pendidikan perempuan harus menjadi prioritas, kemudian bagaimana dengan laki-laki gitu kan? Apakah pendidikan untuk laki-laki tidak penting? Jawabannya tentu nggak seperti itu ya. Jadi seorang laki-laki justru dituntut menjadi cerdas dan bijaksana. Karena apa? Karena nanti akan memimpin keluarganya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan gitu. Karena kan kalau di dalam keluarga, seorang laki-laki atau sosok ayah itu adalah seorang pemimpin dalam keluarga gitu kan, yang memimpin, yang menahkodai keluarga ini akan dibawa kemana gitu. Jadi seorang pemimpin dalam rumah tangga pun kalau tidak bisa menjadi seorang pemimpin di pemerintahan ya, minimal jadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga gitu. Jadi seorang pemimpin itu wajib menjadi cerdas, kemudian menjadi panutan gitu kan, melakukan hal baik yang bisa dicontoh oleh anak-anaknya. Nah gitu ya sahabat RRI, kenapa laki-laki dan perempuan ini punya kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu rohani.

Oke, sahabat RRI, kembali bersama saya Dewi Yunairi. Nah, kali ini kita masih berlanjut itu ya, mau bahas tentang perempuan. Tapi kali ini kita bahas kedudukan perempuan lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kedudukan perempuan dalam perspektif Hindu gitu ya, tinjauan teologis, yuridis, dan filosofis berdasarkan Kitab Suci Weda dan Sastra Kebajikan. Nah, yang pertama, mari kita bahas gimana sih konsep penciptaan atau kesetaraan eksistensial. Nah, berbeda dengan beberapa teologi dunia gitu ya, yang menempatkan perempuan sebagai ciptaan sekunder, misalnya diciptakan dari bagian tubuh pria. Kemudian kosmologi Hindu menegaskan bahwa pria dan wanita diciptakan secara bersamaan, setara, dan berasal dari sumber ilahi yang satu. Nah, dalam kitab Manawadharma Sastra atau Manusmriti, Mandala Saktu Sutta 32 disebutkan secara eksplisit gitu ya, Dwida Kritwa Tmano Deham Ardena Puruso Bawat Ardena Naritasyam Sawirajam Arjat Prabu, yang dimana artinya adalah Tuhan membagi tubuhnya sendiri menjadi dua bagian, dengan setengah bagian itu ia menjadi laki-laki dan setengah bagian lainnya itu menjadi perempuan. Jadi dari perpaduan keduanya ini ia menciptakan alam semesta ini gitu, sahabat RRI. Nah, sloka ini juga menegaskan bahwa asas kesetaraan spiritual yang mutlak. Jadi pria dan wanita adalah manifestasi dualistik dari satu kesadaran tertinggi atau Brahman. Nah, karakteristik kembar ini juga tercermin dalam konsep kedewataan Ardhanariswara, yaitu wujud Siwa yang setengah tubuhnya merupakan Dewi Parwati, menyimbolkan bahwa realitas absolut tidak akan pernah utuh tanpa kehadiran aspek feminim. Nah, konsep sakti, di mana perempuan sebagai energi kosmik gitu ya. Nah, Dewi Saraswati ini personifikasi dari ilmu pengetahuan atau jenana, kebijaksanaan, dan seni. Sedangkan Dewi Laksmi ini personifikasinya adalah dari kemakmuran atau arta, yaitu keberuntungan dan kebahagiaan. Dan Dewi Durga atau Parwati ini personifikasinya adalah kekuatan spiritual, proteksi, dan energi transformasi. Jadi seperti itu ya, sama teman Sami dan sahabat RRI. Jadi konsep sakti itu sebagai perempuan, sebagai energi kosmik gitu ya, yang dimana kita melihat Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, kemudian Dewi Durga dengan personifikasinya masing-masing, yang membuat sebagai perempuan harus mencontoh gitu ya, seperti Dewi Laksmi, Dewi Saraswati, dan Dewi Durga. Nah, sebagai sakti, perempuan ini adalah motivator utama dalam keluarga. Saat suami sedang lelah atau kehilangan pekerjaan, tentu peran istri sebagai sakti muncul melalui kata-kata penguatan dan doa. Kita sering melihat ibu-ibu yang mandiri berdagang di pasar atau bekerja di kantor gitu ya, namun tetap mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, inilah kekuatan multitasking, multiperan yang seperti yang tadi saya katakan itu ya, yang merupakan anugerah dari Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, zaman Weda kuno atau Samhita ini merupakan masa keemasan bagi kedudukan perempuan Hindu. Teks-teks Weda menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berdiam diri dalam rumah, tetapi aktif sebagai sarjana, pemimpin spiritual, dan bahkan pejuang gitu. Nah, perempuan sebagai cendekiawan. Dalam tradisi Weda, perempuan ini memiliki hak penuh untuk menempuh pendidikan spiritual, membaca mantra Weda, memakai tali suci, dan melakukan ritual pengorbanan suci atau yatnya. Perempuan yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan itu biasanya disebut dengan Brahmawadini. Sejarah mencatat lebih dari 30 risi perempuan yang ikut menerima wahyu dan menyusun himne-himne suci di dalam Rekweda seperti Gargi, Maitreya, Lopamudra, Gosa, dan Apala. Nah, di Rekweda 8 Sukta 33 Mandala 19 juga menyatakan kekuatan intelektual perempuan secara gamblang. Stri Hibrahma Babuwita, yang artinya wanita sesungguhnya adalah seorang sarjana dan seorang pengajar gitu. Artinya kenapa perempuan, peran perempuan ini adalah sangat suci gitu ya, itu disebutkan dalam kitab suci Weda umat Hindu gitu. Kemudian sebagai perempuan, perempuan ini juga sebagai pengawas dan pilar kesejahteraan. Ini juga dalam Yajurveda Mandala 14 Yukta 22 yang menyebutkan eksistensi perempuan ini digambarkan sebagai jangkar moral dan struktural bagi keluarga serta masyarakat. Yang dimana menyebutkan bahwa wanita ini adalah pengawas keluarga. Dia cemerlang, dia mengatur yang lain-lain, dan dia sendiri menjalankan aturan-aturan. Dia adalah modal atau aset utama keluarga.
dan dia menopang keluarga. Oleh karena itu, kenapa perempuan itu dimuliakan gitu. Nah, kemudian dalam Yajurweda juga disebutkan bahwa perempuan ini disamakan dengan bumi yang memberikan nutrisi, kesuburan, dan kedamaian. Yang dimana perempuan, engkau adalah perintis cemerlang, pendukung yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan seperti bumi. Jadi kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang, kecemerlangan, kemakmuran, kesuburan, dan kesejahteraan gitu. Jadi perempuan ini dianggap seperti bumi gitu ya, yang dimana memiliki peran yang sangat luar biasa dalam keluarga gitu ya. Semoga berusia panjang, memiliki kecemerlangan, memberikan kemakmuran gitu kan, memberikan kesuburan dan kesejahteraan. Nah, mari kita lanjut untuk status perempuan dalam Manawa Dharma Sastra atau hukum gitu ya, hukum Hindu yang dimana tercantum dalam Manawa Dharma Sastra. Nah, kitab Manawa Dharma Sastra ini seringkali menjadi subjek perdebatan karena mengandung ayat-ayat yang tampak kontradiktif. Namun, jika dibaca secara holistik yang sangat ketat bagi perempuan, yaitu perintah radikal untuk menghormati perempuan itu. Perintah radikal artinya itu keharusan gitu ya. Udah sangat kuat. Yaitu salah satu sloka yang paling monumental dan sering dikutip di seluruh dunia mengenai penghormatan terhadap kaum perempuan berada pada Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56 yang berbunyi Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Dewata Yatraitastu Napujyante Sarwa Wastala Kriya, yang artinya di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang dan melimpahkan anugerahnya. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak akan ada upacara suci atau yatnya apapun yang akan berpahala mulia. Kemudian Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 58 diberikan sebuah peringatan spiritual bagi keluarga yang menelantarkan perempuan. Rumah tangga di mana wanitanya tidak dihormati secara wajar dan mengalami penderitaan, maka seluruh keluarga di rumah itu akan hancur, lebur, berantakan secara total. Nah, itu jelas ya sama Tuan Sami dan sahabat RRI dalam Manawa Dharma Sastra. Bahwasanya dalam sebuah keluarga tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk menelantarkan seorang perempuan gitu, yang dimana dalam kitab Suci Weda gitu, perempuan itu memang benar dan harus dihormati dan dimuliakan. Kemudian gimana sih posisi perempuan dalam struktur keluarga gitu ya. Jadi sebagai bentuk perlindungan psikologis dan juga fisik gitu ya, kitab hukum Hindu ini mewajibkan kaum pria untuk senantiasa mendampingi dan menjaga perempuan di setiap fase hidupnya. Itu tidak semata-mata hanya keinginan perempuan, tetapi tercantum. Kewajiban ini tercantum dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 55. Yang artinya wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayahnya, kakak-kakaknya, suaminya, dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri. Nah, itu sudah sangat jelas sahabat RRI dan Semeton Sami, yang dimana seorang perempuan ini harus gitu, ada kata harus, artinya itu wajib gitu ya, untuk dihormati, disayangi gitu kan, oleh siapapun gitu ya, tidak hanya pasangannya tetapi oleh ayahnya, kakaknya, iparnya gitu ya, ibunya, mertuanya, dan semuanya gitu ya. Kemudian peran perempuan dalam rumah tangga dan struktur sosial ini bagaimana? Nah, peran sebagai istri. Nah, dalam tradisi Hindu, seorang istri bukanlah pelayan bagi suami. Istri disebut sebagai Grini atau ratu rumah tangga, dan Arda Grini setengah bagian dari jiwa suami. Nah, jadi ketika tidak ada kehadiran sosok perempuan gitu ya, apabila sosok perempuan ini dianggap tidak ada, maka setengah bagian dari jiwa suami itu akan hilang. Tanpa kehadiran seorang istri, seorang pria dianggap belum utuh secara spiritual dan tidak diperbolehkan melakukan upacara keagamaan besar tertentu. Nah, itu kenapa peran perempuan ini sangat-sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Dalam kitab Chanakya Niti Sastra bab 9 juga menegaskan bahwa agama dipelihara dengan harta, ilmu pengetahuan Weda dipelihara dengan praktek yoga, kemudian raja dipelihara dengan kata-kata yang menyenangkan, dan rumah tangga dipelihara oleh seorang istri yang utama. Itu kenapa seorang perempuan, seorang ibu, saya tekankan sekali lagi, itu harus menjadi garda terdepan dalam
kehadirannya di dalam rumah tangganya gitu ya. Mungkin seorang suami dan anak sudah menghormati, sudah memuliakan seorang istri dan ibu gitu ya. Kita sebagai perempuan juga harus tahu diri gitu ya, menempatkan posisi-posisi yang dimana itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kita dan untuk keluarga kita. Tidak mengutamakan keegoisan gitu ya, keegoisan sendiri, tetapi kita sudah menjadi tanggung jawab, memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas keluarga yang sudah kita miliki, seperti itu. Nah, dalam sastra suci juga peran tertinggi sebagai ibu itu juga menyebutkan bahwa puncak kemuliaan seorang perempuan dalam Hindu itu dicapai ketika ia menjadi seorang ibu gitu kan. Jadi ketika kita sudah menjadi ibu, itu adalah kemuliaan seorang perempuan tertinggi gitu ya, yang telah dicapai. Oleh karenanya penghormatan kepada ibu mengungguli segala bentuk penghormatan kepada figur otoritas lainnya di dunia ini gitu. Itu kenapa kita harus selalu menghormati orang tua kita gitu ya, terutama ibu kita yang telah melahirkan kita, telah memberikan kita ASI, telah membesarkan dan mendidik kita dengan sepenuh tenaga, sepenuh kekuatan gitu ya, dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dalam Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 145 itu menyebutkan perbandingannya. Jadi seperti ini. Otoritas urutannya dan tingkat kemuliaannya ya. Untuk otoritas urutan guru spiritual atau acarya, itu tingkat kemuliaannya 10 kali lebih terhormat dari guru biasa. 10 kali ya. Kemudian ayah atau pitri, itu tingkat kemuliaannya 100 kali lebih terhormat dari seorang acarya. Gitu. Kemudian otoritas urutan ibu atau matri itu adalah 1000 kali lebih terhormat daripada seorang ayah gitu. Itu kenapa kita memberikan penekanan bahwasanya kita harus menghormati, memuliakan seorang ibu gitu. Karena dari tingkatan kemuliaan itu adalah tertinggi, yaitu ibu. 1000 kali lebih terhormat dari seorang ayah. Kalau seorang ayah 100 kali lebih terhormat dari acarya. Kalau guru spiritual lebih 10 kali lebih terhormat dari guru biasa gitu. Sehingga kita wajib gitu ya, sekali lagi kita wajib untuk memuliakan seorang perempuan. Jadi ibu ini kan dianggap sebagai pendidik pertama ya. Pertama dan utama atau pratama guru gitu ya. Yang membentuk karakter tadi kan, moralitas dan spiritualitas generasi masa depan bangsa gitu. Kemudian teladan tokoh perempuan dalam sastra itihasa itu kitab epik kita Ramayana dan juga Mahabharata itu juga menyajikan potret sosiologis mengenai keteguhan batin, kecerdasan dan keteguhan prinsip perempuan Hindu dalam menghadapi krisis moral. Seperti Dewi Sita dalam Ramayana itu ya, itu adalah simbol kesucian dan keteguhan batin. Yang dimana Sita ini kan seringkali ya disalahpahami sebagai sosok perempuan pasif yang submisif itu ya. Namun di dalam teks asli Walmiki Ramayana, Sita ini digambarkan justru memiliki kekuatan batin yang luar biasa atau sati atwa. Ia memiliki memilih meninggalkan kemewahan istana demi mendampingi suaminya di hutan belantara. Nah, ketika diculik oleh Rahwana, ia tidak menyerah gitu pada rayuan dan ancaman raja raksasa tersebut, melainkan menggunakan sepotong rambut sebagai batas sakral perlindungan dirinya. Nah, hal ini Sita menunjukkan bahwa kekuatan moral jauh lebih tinggi daripada kekuatan militer ragawi gitu. Nah, kita bisa belajar nih dari sosok Sita yang sangat menjaga moralitas gitu. Kemudian ada lagi sosok Draupadi dan Kunti dalam cerita atau epos Mahabharata yang dimana memberikan simbol keadilan dan integritas. Kini kalau Draupadi ini kan adalah salah satu tokoh perempuan gitu yang paling vokal, cerdas dalam sastra dunia. Jadi ketika ia dilecehkan balayurang istana Kuru dan Dursasana, ia menentang balik seluruh tetua, resi, bahkan raja yang hadir dengan argumen hukum dharma yang tajam. Dan sumpahnya itu tidak mengikat rambutnya sebelum dibasuh oleh darah orang yang melecehkannya, menjadi poros penggerak perang Bharatayuddha, dan menegaskan bahwa penghancuran martabat perempuan akan berujung pada kehancuran sebuah peradaban. Dan itu benar. Sehingga Draupadi ini dan Kunti ini sangat yakin gitu ya.
di mana seorang perempuan dilecehkan akan menyebabkan sebuah kehancuran gitu. Nah, dalam perempuan gitu ya, dalam etalase etika kontemporer di dalam kitab Sarasamujjaya. Jadi di Sarasamujjaya ini yang merupakan kodifikasi etika Hindu yang sangat populer di Nusantara, khususnya kalau di Bali itu ya, memandang perempuan sebagai pembawa getaran kesucian dan estetika ritual. Jadi dalam pelaksanaan ritual keagamaan Hindu, perempuan memegang kendali penuh atas pembuatan sarana persembahan, upakara atau banten. Kehalusan rasa gitu ya, kehalusan rasa, ketulusan dan ketelitian perempuan dianggap sebagai media yang mengalir vibrasi kesucian gitu dari dunia materi menuju wilayah transendental. Gitu. Jadi sahabat RRI dan Samaton Sami, perempuan dalam etalase etika kontemporer ini sungguhnya sangat luar biasa, dan berdasarkan seluruh penelusuran pustaka suci kuno gitu ya, dapat dirangkum gitu ya, mengenai kedudukan perempuan dalam Hindu yang dimana dia memiliki kesetaraan mutlak gitu ya. Jadi memang benar-benar setara gitu, dengan tidak menjatuhkan satu sama lain gitu ya. Secara metafisik teologis, pria dan wanita ini berkedudukan setara, diciptakan dari zat ilahi yang sama gitu, dan saling melengkapi secara kosmik, yaitu Purusa Prakerti. Nah, kemudian yang kedua itu ada kedaulatan intelektual dan spiritual. Jadi teks Weda juga mengonfirmasi bahwa perempuan ini memiliki hak penuh atas pendidikan tingkat tinggi, spiritualitas, serta memiliki andil besar dalam penulisan sastra suci. Kemudian yang ketiga, banteng perlindungan akhlak gitu. Benteng perlindungan akhlak. Jadi hukum Hindu mengamanatkan pemuliaan yang sangat ketat terhadap perempuan di dalam domestik maupun publik. Jatuhnya kehormatan dan kebahagiaan perempuan di dalam suatu rumah tangga atau negara itu merupakan indikator utama dari kehancuran spiritual masyarakat tersebut. Nah, jadi sebagai perempuan gitu ya, yang dimana kita kembali bahwa tidak ada rumah tangga yang akan mencapai moksartam jagadita tanpa peran utama yang bahagia di dalamnya. Nah, sebenarnya menghormati perempuan itu bukan pilihan ya sahabat RRI dan Semeton Sami, melainkan adalah kewajiban religius dari setiap umat Hindu. Jadi perempuan Hindu itu di masa kini gitu ya, kita harus menjadi seperti Dewi Saraswati yang cerdas, Dewi Laksmi yang sejahtera atau mandiri, dan Dewi Durga yang berani melawan ketidakadilan. Nah, jadi sebagai perempuan kita harus menjadi garda terdepan gitu ya. Untuk sesi selanjutnya kita akan ada closing, tapi sebelum closing kita akan ada satu lagu rohani lagi. Selamat mendengarkan.

Oke, sahabat RRI pendengar setia dan semeton sareng sami gitu ya. Kita sudah berada di sesi penghujung gitu ya di mimbar agama Hindu pagi hari ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, pemaparan yang luar biasa gitu ya. Dalam pandangan Hindu yang dimana kedudukan perempuan ini adalah tiang penyangga dharma yang luar biasa kuat gitu ya. Jadi Hindu memandang kesetaraan bukan sebagai persaingan, melainkan sebagai harmoni dualitas yang saling melengkapi seperti konsep purusa dan prakerti. Jadi perempuan adalah manajer spiritual dalam rumah tangga, pendidik pertama bagi generasi masa depan, dan simbol kasih sayang tanpa batas. Ketika kita berbicara tentang memuliakan perempuan dalam Hindu gitu ya, kita sedang berbicara tentang menjaga keseimbangan alam semesta itu sendiri. Dan semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat. Dan satu lagi kesimpulan yang paling ujung gitu ya, jadi di mana kita harus mengingat kembali bahwa tidak ada rumah tangga yang akan mencapai moksartam jaga

selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Dan saya Dewi Yunairi mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Mendengar dicek fakta kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi ini yang beredar dari unggahan media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Tapi fakta tersebut ya tidak benar pendengar, karena tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, @MohMahfudMDOfficial. Dan dalam video tersebut Mahfud menyampaikan tentang akun TikTok barunya yang dibuat tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, ternyata suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitasnya mencapai 97,8%. Ya ampun. Dan pastinya informasi ini juga ya menjadi perhatian bersama bahwa kita gak boleh nih terlalu latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 자.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Pendengar, hari ini ada acara yang menarik sekali untuk Anda ikuti juga. Masih dalam rangkaian HUT Kota Bandar Lampung. Dan recommended sekali untuk Anda datangin karena memang ini kan masih hari libur. Dan pastinya juga jadi ajang edukasi ke anak-anak ya. Karena akan dilaksanakan Pawai Budaya dan Street Festival yang akan dilaksanakan hari ini jam 1 siang. Titik startnya di kawasan Tugu Adipura. Nah, nanti kegiatannya akan diikuti sekitar 80 kendaraan hias dari berbagai instansi, organisasi perangkat daerah, BUMN, BUMD, sampai sektor swasta. Selain itu juga ada 7 kelompok seni budaya yang akan menampilkan beragam atraksi yang menggambarkan kekayaan budaya Nusantara, khususnya Provinsi Lampung. Wow, gak cuma diikuti masyarakat umum ya, kegiatannya juga akan melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, serta jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah, untuk mendukung kelancaran Street Festival ini, tentunya dari pihak kepolisian ini akan memberlakukan pengalihan arus di sejumlah ruas jalan yang jadi lintasan peserta. Ia pun menghimbau ya, dari Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina ini menghimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan oleh petugas. Jadi menurutnya rekayasa lalu lintas ini tentu untuk mengantisipasi meningkatnya volume kendaraan di pusat kota selama festival berlangsung. Adapun pengalihan arus yang diberlakukan adalah kendaraan dari arah Jalan Kota Raja menuju Tugu Adipura itu dialihkan menuju melalui Jalan Pemuda dan Jalan Tulan Bawang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Tugu Adipura ini dialihkan melalui Jalan Gajah Mada dan Jalan Juanda. Kendaraan dari arah Teluk Betung menuju Tugu Adipura juga diarahkan melalui Jalan Rasuna Said dan Jalan Dr. Susilo. Menurutnya juga polisi akan menerapkan sistem satu arah atau one way di beberapa ruas jalan seperti Jalan Tulen Bawang diberlakukan satu arah menuju Jalan Cokroaminoto dan Jalan MH Tamrin diberlakukan satu arah menuju Jalan Walter Mongin Sidi. Polres Bandar Lampung juga akan menempatkan personil di sejumlah titik strategis untuk mengatur lalu lintas, untuk membantu pengguna jalan juga, dan memastikan keamanan selama Street Festival ini berlangsung. Wah, tentunya selamat untuk menikmati dari Street Festival HUT Kota Bandar Lampung ke-344 yang mengusung konsep menggabungkan parade kendaraan hias dan parade budaya dalam satu panggung perayaan. Dan pastinya juga untuk Anda yang ingin melintas, selalu untuk diperhatikan jalur alternatif yang bisa untuk Anda gunakan, dan juga tetap untuk patuhi arus lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan jaga keamanan Anda saat berkendara di jalan raya.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, mihampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, hari libur tuh identik dengan kita bisa lebih relax, kita bisa refresh diri kita sebelum besok kembali lagi kerja. Jadi ya ini waktunya untuk lebih santai gitu sebenarnya. Tapi ada gak Anda di hari libur tapi kok kayaknya masih sensian? Aduh, baru bangun tidur kayaknya udah bad mood, serba salah. Ditanyain apa kayaknya salah terus setiap pertanyaannya, atau orangnya yang salah? Pernah gak kerasa kayak gitu pendengar? Ya kalau misalnya akhir-akhir ini kamu ngerasa lebih sensitif, gampang bad mood, atau emosi kayak naik turun gak jelas, jangan langsung ngelabel diri sendiri dengan baperan ya. Bisa jadi sebenarnya tubuh itu kayak lagi ngasih sinyal ke diri kita. Karena ternyata dari dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Cecep Hermawan, menurutnya salah satu penyebabnya itu bisa karena tubuh kekurangan zat besi. Kok bisa? Bukan karena lagi ada masalah atau gimana gitu? Ternyata zat besi itu gak cuma penting buat darah, tapi juga bantu otak memproduksi dopamin dan serotonin. Yang kayak kita tahu nih, dua zat ini punya peran besar untuk jaga suasana hati tetap stabil. Jadi kalau zat besinya kurang gimana dong? Ya pasti produksi dopamin sama serotoninnya juga terganggu. Akibatnya gimana? Mood jadi lebih gampang berubah. Dikit-dikit kesel, dikit-dikit sensi, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit? Tapi kayak ya serba salah kan, gak enak juga akhirnya. Yang menarik, gejala ini sebenarnya bisa muncul sebelum seseorang mengalami anemia. Jadi kalau memang mau cek awal, ada cara sederhananya. Coba tarik kelopak mata bagian bawah, terus kamu lihat warnanya. Kalau terlihat pucat, itu sebenarnya udah jadi tanda untuk segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Tapi ingat juga, warna nggak pucat bukan berarti pasti aman aja. Karena kalau keluhannya terus terasa, ya udah cobain aja datang ke tenaga medis supaya lebih tahu penanganannya harus seperti apa. Nah, buat membantu memenuhi kebutuhan zat besi, kita juga bisa lakukan beberapa upaya nih pendengar. Seperti kita konsumsi hati, daging, atau telur. Terus ada juga sebenarnya kebiasaan yang sering banget dilakukan banyak orang di Indonesia. Karena habis makan kayaknya tuh kurang mantep kalau nggak langsung ngopi atau ngeteh. Padahal teh dan kopi juga bisa menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Jadi sayang aja kalau udah makan tadi tuh hati, daging, atau telur, tapi langsung diembat sama minum kopi. Sabar, kasih jeda dulu 1 jam setelah makan supaya penyerapan zat besinya juga jadi maksimal. Bisa tambahkan juga sumber vitamin C seperti jeruk atau tomat setelah Anda makan hati, daging, atau telur tadi. Jadi kalau belakangan kamu merasa gampang emosi, jangan buru-buru nyalahin orang lain. Apalagi kamu nyalahin diri sendiri dan dengan bilang baperan. Bisa jadi yang perlu dicari bukan siapa yang salah, tapi apa nih sumbernya, masalahnya. Bisa jadi ya tadi zat besi Anda yang kurang. Tetap jaga pola makan, jaga kesehatan, dan semoga mood kamu hari ini tetap seterang lagu-lagu yang akan kita hadirkan berikut ini.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi hari ini. Selanjutnya jangan kemana-mana karena masih akan ditemani di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Dari Spice Girls, goodbye pendengar spesial untuk anda semua yang sedang menikmati hari Minggu ini gitu kan ya. Udah siap-siap banget pengen nonton pawai kendaraan hias hari ini. Tapi jangan lupa ya, kalau ada yang namanya rekayasa peralihan untuk arus lalu lintas, dan jangan sampai kita salah jalan gitu ya. Karena pawai ini akan berlangsung cukup meriah. Dan tadi juga dalam perjalanan ke sini Ara juga udah sempat lihat ya, banyak banget kendaraan-kendaraan hias yang sudah akan siap untuk melakukan pawai dan juga memberikan informasi pastinya ya kepada masyarakat tentang apa saja yang dikerjakan, kemudian juga dimiliki oleh para BUMN dan juga BUMD yang ada di Provinsi Lampung atau di Kota Bandar Lampung tepatnya gitu ya. Nah, untuk arus lalu lintas yang nantinya akan dialihkan itu pendengar, yang dihimbau juga kepada masyarakat dari Polresta Bandar Lampung yang memperlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan pada hari ini untuk bisa mendukung kelancaran pelaksanaan Street Festival di tahun ini ya. Dan Street Festival ini dijadwalkan akan dimulai pukul 12 atau 13 waktu Indonesia Barat dengan titik startnya di kawasan Tugu Adipura. Nah, kegiatan ini tuh akan diikuti sekitar 80 kendaraan hias dari berbagai instansi, organisasi perangkat daerah, BUMN, BUMD sampai dengan sektor swasta juga ikut memeriahkan di Street Festival tahun ini. Nah, selain itu juga Anda nanti bisa menyaksikan 7 kelompok seni budaya yang ikut menampilkan beragam atraksi dan menggambarkan kekayaan budaya Nusantara khususnya di Kota Bandar Lampung. Dan tidak hanya diikuti masyarakat umum juga, kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimda serta jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan adapun pengalihan arus lalu lintas yang diberlakukan antara lain itu arus kendaraan dari arah Jalan Kota Raja menuju Tugu Adipura dialihkan melalui Jalan Pemuda dan juga Jalan Tulang Bawang. Selain itu polisi juga akan menerapkan sistem satu arah atau one way di beberapa ruas jalan, yaitu di Jalan Tulang Bawang diberlakukan satu arah menuju Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan MH Tamrin diberlakukan satu arah menuju Jalan Walter Monginsidi. Polresta juga akan menempatkan personil di sejumlah titik strategis untuk mengatur lalu lintas, membantu pengguna jalan, sekaligus memastikan keamanan selama pelaksanaan Street Festival ini. Dan Street Festival tahun 2026 untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung ini mengusung konsep yang lebih spektakuler dan menggabungkan parade kendaraan hias dan parade budaya dalam satu panggung perayaan. Pemerintah juga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang promosi budaya dan memperkuat semangat kebersamaan dalam perayaan hari jadi Kota Tapis Berseri.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kali ini Anda punya informasi dulu ya untuk Anda semua dari penjualan UMKM di Bantar Lampung yang diharapkan meningkat untuk tahun 2026 ini. Jadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kota Bantar Lampung terus menunjukkan kontribusi positifnya terhadap perekonomian daerah. Sepanjang tahun 2025, transaksi UMKM tercatat mencapai 21 miliar rupiah. Potensi ini juga terlihat dalam kegiatan Bantar Lampung Expo 2026 yang berlangsung di halaman parkir Gedung Mandala Alam pada Jumat 17 Juli 2026. Salah satu pedagang kerajinan Lampung, Soekarno, mengatakan kegiatan pameran ini menjadi kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan penjualan produk-produk lokalnya. Dan dalam penyelenggaraan ini dan juga pameran dilaksanakan ini, serupa ke depan dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan UMKM sehingga nilai penjualan tahun ini bisa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan salah satu pedagang kerajinan ini juga berharap transaksi UMKM pada tahun ini dapat melampaui capaian tahun 2025 lalu dan seluruh pedagang UMKM dapat terus maju dan berkembang menunjukkan pula ekonomi untuk Provinsi Lampung.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
5: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet terutama pedofil.
6: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenang tangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
7: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Rikomenoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: dia dari miliki Ahmad Dhani, pendengar ya, masih menemani ada semua bersama dengan kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini ada punya berita nih pendengar dari rn.co.id juga seperti biasa gitu kan ya. Ada dari batik keris yang hadir di Lampung dan ini kabarnya akan mengusung motif khas daerah ke pasar nasional. Jadi batik keris resmi membuka gerai terbarunya di Mall Bumi Kedaton Banter Lampung. Kehadiran merek retail batik nasional ini juga menjadi langkah strategis dalam memperluas produk wisata dan juga produk wastra yang bermotifkan khas Lampung, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal menuju industri fashion. Pembukaan gerai batik keris dilakukan melalui kolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Lampung. Kerjasama ini juga menghadirkan koleksi batik yang mengangkat berbagai ikon budaya Lampung seperti siger, kapal, daun kopi, hingga biji lada yang dikemas dengan desain modern untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Komisaris Utama Batik Keris Lina Handianto Cokro Saputro mengatakan kehadiran batik keris di Lampung tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis, tapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui produk fashion. Dan melalui kolaborasi ini juga batik keris akan memasarkan koleksi bermotif khas Lampung lebih ke 120 gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat mampu memperluas jangkauan promosi budaya Lampung sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar lagi bagi pengembangan wastra daerah. Tidak hanya menghadirkan motif khas, setiap produk juga dilengkapi dengan hangtag khusus yang berisi penjelasan mengenai filosofi di balik batik setiap motifnya. Dan inovasi ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada konsumen sehingga tidak hanya mengenakan batik tetapi juga memaknai budaya yang terkandung di dalam motif batik tersebut. Ketua Dewan Kerajinan Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza mengatakan seluruh proses pengembangan motif dilakukan melalui konsultasi dengan tokoh budaya agar tetap menjaga keaslian nilai filosofis dan juga nilai budaya dari Provinsi Lampung.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: RI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu taman pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Leblu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 asis musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 asis di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga, tidak menutup, ya cuma itu juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik masa. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Basar Sekulik. Dari Jakarta, Kansu Haritski, Proti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka sendiri. Nah, kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Lalu kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita lampi, bagaimana kita lebih baik untuk memiliki awalnya. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Kalau aja dari sumsel saya harus dari juara di medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, dan sebagainya. Jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong kemarin, bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Waktu dan perhatian dari Rimar pendengar ya. Dan ini juga sih waktunya kita untuk bisa memperhatikan diri sendiri juga gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita cari tahu nih apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Terus juga mungkin kita bisa menyesuaikan dengan asupan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dari mulai nutrisinya, keseimbangan gizinya, dan lain-lainnya pendengar ya. Dan itu bisa kita perhitungkan. Apalagi ini udah masuk ke jam makan siang dan kita butuh banget untuk bisa tahu nih apa aja yang ada di dalam piring kita. Nah, ngomongin soal asupan yang masuk ke dalam tubuh kita juga nih pendengar ya, ada hal yang memang kita harus perhatikan, yaitu vitamin atau juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada beberapa vitamin yang diperlukan tubuh seperti vitamin C, vitamin B dan juga yang lainnya. Bahkan ada yang namanya vitamin P yang diyakini bisa membantu menurunkan resiko penyakit kronis. Makanan kayak vitamin P ini ada di beberapa makanan yang juga bisa kita temukan sehari-hari di sekitar kita. Dikenal sebagai flavonoid atau bioflavonoid, vitamin P adalah senyawa polifenol yang umum terkandung dalam makanan berbasis tumbuhan. Nah, walau tubuh kita juga tidak menghasilkan senyawa ini secara alami, perannya sangat besar dalam mendukung sistem imunitas dan menyangkal yang namanya penyakit kronis. Pola makan sehat menjadi salah satu faktor utama dan juga faktor penting dalam menjaga kesehatan, dan ini juga adalah salah satu indikator yang bisa mengurangi resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, sampai dengan stroke. Nah, selain vitamin yang umum dikenal kayak misalnya A, B, C, D, dan E misalnya ya, ada vitamin yang disebut vitamin P. Dan meskipun secara ilmiah tidak lagi diklasifikasikan sebagai vitamin, tapi senyawa ini merupakan kelompok bioflavonoid atau flavonoid, yaitu antioksidan alami yang banyak ditemukan pada buah dan juga sayur-sayuran. Buah-buahan seperti jeruk, lemon, jeruk nipis, dan buah anggur itu merupakan sumber flavonoid yang baik. Selain kayak vitamin C, buah-buahan ini juga mengandung senyawa seperti hesperidin atau juga naringenin yang berkontribusi terhadap kesehatan jantung dan sistem peredaran darah kita. Kemudian juga ada buah beri, buah stroberi, blueberry, blackberry, dan juga raspberry. Ini juga buah-buahan yang dikenal mengandung flavonoid dalam jumlah yang cukup tinggi. Kandungan antosianin pada buah beri juga memberikan warna merah, ungu, dan biru yang khas, serta memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Terus juga nih pendengar, Anda juga bisa mendapatkan vitamin ini lewat sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, sayur kale, bawang merah, dan juga paprika yang menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan asupan flavonoid dari tubuh kita. Nah, dengan semakin meningkatnya kesadaran atau juga kepekaan kita untuk bisa memberikan gizi yang baik ke dalam tubuh kita, memilih makanan yang kaya flavonoid dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Apalagi kalau misalnya kita bercita-cita untuk bisa berumur panjang juga gitu kan ya. Dipadukan dengan gaya hidup yang sehat, kebiasaan ini juga berpotensi membantu menurunkan resiko penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup kita sampai dengan usia senja nanti.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
3: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

til qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
6: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
7: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenang dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
8: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar, dalam hal memenuhi kebutuhan cairan tubuh itu adalah salah satu hal yang penting banget untuk kita lakukan supaya kesehatan kita tetap terjaga gitu kan ya. Dan selama ini yang sering harus kita lakukan adalah mencukupi kebutuhan air atau juga cairan dalam tubuh kita, salah satunya dengan meminum air putih. Nah, ternyata selain air putih, ada beberapa minuman juga yang dikenal sebagai pilihan utama untuk mencegah dehidrasi. Tapi para ahli gizi menjelaskan bahwa kebutuhan cairan harian juga bisa dipenuhi melalui berbagai minuman sehat lainnya dan selama dikonsumsi secara bijak dan tidak mengandung gula berlebihan. Air putih sendiri memang menjadi pilihan terbaik karena bebas kalori, mudah diperoleh dan berperan penting dalam menjaga suhu tubuh kita, kemudian juga melancarkan sirkulasi darah, membantu proses pencernaan, serta mendukung fungsi organ. Tapi walaupun begitu, variasi minuman sehat dapat menjadi alternatif juga untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan, terutama bagi orang-orang yang kesulitan mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Salah satu pilihan yang baik adalah susu rendah lemak atau susu tanpa tambahan gula. Selain membantu menjaga hidrasi, susu mengandung protein, kalsium, vitamin D, dan berbagai mineral yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan juga otot. Bagi individu yang memiliki intoleransi laktosa, susu nabati juga bisa jadi pilihan tepat untuk bisa memenuhi cairan tubuh kita karena susu nabati juga diperkaya dengan kalsium dan juga vitamin yang dapat menjadi pilihan. Air kelapa juga dikenal sebagai salah satu minuman alami yang mengandung elektrolit seperti kalsium dan juga natrium. Dan minuman ini juga bisa membantu menggantikan cairan yang hilang setelah melakukan aktivitas fisik saat cuaca yang cukup panas. Tapi konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu juga ada pilihan minuman lain seperti teh tanpa gula. Baik teh hijau maupun teh hitam dapat menjadi pilihan minuman sehat karena mengandung antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kandungan kafein dalam teh itu umumnya masih dapat ditoleransi jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, sehingga tetap berkontribusi terhadap asupan cairan harian di tubuh kita. Terus yang bisa dilakukan oleh kita semua nih pendengar adalah infused water ya, atau juga yang sering dilihat kalau misalnya kita lagi olahraga gitu kan ya, sering banget ada yang memasukkan air putih kemudian juga dicampur dengan buah-buahan seperti jeruk ya, kemudian juga stroberi, serta juga dicampur dengan sayuran seperti mentimun, tomat. Nah, ini juga bisa membantu untuk bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita setiap harinya. Dan masyarakat juga dianjurkan untuk membatasi konsumsi gula yang tinggi seperti minuman bersoda, teh kemasan manis, atau minuman berenergi, karena jika dikonsumsi berlebihan itu bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan termasuk obesitas dan juga diabetes. Untuk informasi lainnya nanti akan ada update ya pendengar ya, di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan memberikan informasi terbaru untuk Anda dari Provinsi Lampung lewat Warta Berita Daerah siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat masih ada area yang akan menemani aktivitas minggu hari Anda di kesempatan hari ini 19 Juli 2026 bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Sih. Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
5: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Itu yang di video udah jelas ya Pak ya. Terus sesudah video itu lebih parah lagi katanya kemarin. Dijedokin ke tembok, ditendang, kepala benjol.
2: Tidak akan memperdayakan apa hasil-hasil bumi ataupun hasil-hasil daripada kampung Bukit Gemuruh ini sendiri. Contohnya ada usaha-usaha kecil.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Minggu 19 Juli 2026 dengan topik berita. Seorang siswi sekolah dasar di Lampung Timur menderita

0: lebam dan trauma akibat perundungan dan pengeroyokan oleh 3 temannya di sebuah gedung taman kanak-kanak, dan aksi kekerasan ini terekam video dan viral di media sosial. Berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Y Kanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung dan Kabupaten Kota didorong menjadi pemimpin yang adaptif, inovatif, serta mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN memberikan pelatihan kepada para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung dan Kabupaten Kota serta perwakilan kementerian. Pelatihan yang akan berlangsung hingga 13 November 2026 mendatang ini diikuti total 47 orang peserta. Pelatihan kepemimpinan nasional tersebut menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas pejabat pimpinan tinggi di Lampung agar mampu menghadapi tantangan birokrasi modern. Materi pelatihan disusun berdasarkan kurikulum LAN RI dengan pendekatan komprehensif, peserta dibekali kemampuan penguatan integritas, kepemimpinan strategis, transformasi digital, manajemen sektor publik, hingga penyusunan proyek perubahan yang dapat diterapkan langsung di instansi masing-masing. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, peningkatan kapasitas kepemimpinan menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika global yang terus berubah. Menurutnya, birokrasi masa kini dituntut tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman.
2: Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman dalam membaca perubahan, serta keberanian untuk menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN RI, Armi Winarti mengatakan, pemimpin birokrasi masa depan harus mampu membedakan persoalan teknis dengan tantangan adaptif yang membutuhkan perubahan pola pikir, koordinasi antar lembaga, serta inovasi kebijakan berbasis data. Armi menegaskan, birokrasi tidak lagi membutuhkan pemimpin yang hanya menjalankan rutinitas organisasi, melainkan sosok yang berani berinovasi dan mampu menghasilkan kebijakan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
3: Jadilah pemimpin yang strategis, yang mampu membaca arah perubahan nasional. Kepemimpinan adalah tentang menghadapi perubahan. Namun dalam konteks birokrasi saat ini, saya kira kita perlu melangkah lebih jauh. Bahwa kepemimpinan bukan hanya menghadapi perubahan, tetapi bagaimana seorang pemimpin mampu memberikan arah perubahan agar berpihak pada kepentingan publik.
1: Melalui pelatihan ini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang tidak hanya kompeten dalam mengelola organisasi, tetapi juga mampu mempercepat transformasi pemerintahan menuju tata kelola yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, seorang siswi sekolah dasar di Lampung Timur menderita lebam dan trauma akibat perundungan dan pengeroyokan oleh 3 temannya di sebuah gedung taman kanak-kanak. Aksi kekerasan ini terekam video dan viral di media sosial. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
4: Rekaman video memperlihatkan seorang siswa sekolah dasar atau SD diduga menjadi korban perundungan atau bullying hingga penganiayaan di Kabupaten Lampung Timur yang viral di media sosial mendapat tanggapan warga. Supriyono, warga Lampung Timur, kepada RRI mengatakan dirinya menyayangkan aksi perundungan yang melibatkan siswa SD tersebut. Menurut Supriyono, pemerintah, dewan guru, dan lembaga terkait termasuk kepolisian harus gencar melakukan sosialisasi secara mendalam untuk mencegah aksi serupa. Selain itu, ia juga meminta orang tua mengawasi aktivitas anak di rumah. Meskipun begitu, Supriyono meminta pemerintah memberikan perlindungan baik kepada para pelaku maupun korban lantaran masih di bawah umur.
5: Menyikapi perundungan atau bullying yang dilakukan di sekolah oleh anak sekolah dasar masih di bawah umur, ini sangat disayangkan. Tentunya ini perlu kerjasama sosialisasi mendalam, baik dari pemerintah daerah, khususnya yang menangani perlindungan anak dan perempuan, begitu juga lembaga-lembaga lain, kepolisian harus melakukan sosialisasi mendalam, dinas pendidikan, khususnya dewan guru, untuk melakukan pengetatan di saat istirahat sekolah. Biasanya perundungan itu di saat jam kosong atau di dalam kelas yang memang tidak ada guru, kalaupun pas istirahat juga mungkin bisa terjadi. Ini yang namanya anak-anak masih di bawah umur, baik itu pelaku maupun korban, ini harus mendapat perlindungan yang baik dari pemerintah, lingkungan, khususnya orang tua. Tentunya kita juga harus memperhatikan bagaimana pola anak-anak kita, tingkah laku anak-anak kita harus awasi, khususnya di rumah. Sekolah merupakan tempat yang nyaman untuk anak-anak kita, makanya ini perlu dilakukan sosialisasi mendalam.
4: Ibu korban Holipah mengatakan baru mengetahui peristiwa itu 2 hari kemudian setelah mendapat informasi dari para tetangga. Setelah mendapat informasi itu, Holipah langsung membawa anaknya ke puskesmas lantaran khawatir terhadap kondisi anaknya.
6: Pulang sekolah, dikejar sama dua orang, disuruh berhenti, ditaruh di pojokan sekolah. Nggak tahu tiba-tiba ya dibully seperti itu, Pak. Terus habis itu anak saya pulang nggak ngomong kalau habis dibully. Saya tahu-tahu ada warga saya ngasih video ke saya. Habis itu saya bawa ke puskes karena saking paniknya saya takut ada apa-apa sama anak saya. Langsung saya bawa ke puskes. Habis itu ya saya cuma ngasih info di grup di sekolahan. Setelah itu nggak tahu saya kalau viral sudah nggak tahu. Itu yang di video udah jelas ya Pak ya. Terus sesudah video itu lebih parah lagi katanya kemarin dijedokin ke tembok, ditendang. Kepala benjol, leher.
4: Dalam rekaman video berdurasi 4 menit 4 detik itu, beberapa anak perempuan berhijab hitam bergantian maju ke depan kamera memarahi korban dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh mengintimidasi anak tersebut. Korban terlihat terus disudutkan, sementara beberapa anak lain bergantian melontarkan kata-kata bernada tinggi, menunjuk-nunjuk hingga melakukan kontak fisik berupa dorongan. Dalam video, korban juga terlihat sesekali didorong keras hingga dijambak. Belakangan diketahui, korban perundungan yang terjadi pada Rabu 15 Juli 2026 itu berinisial NA, usia 12 tahun. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka lebam di bagian kepala serta trauma berat. Korban sempat menyembunyikan tindak kekerasan terhadap dirinya hingga akhirnya mengaku menjadi korban pengeroyokan 3 teman sekolah berinisial NSR, EF, dan KA. Korban mengaku teman-temannya melakukan kekerasan fisik termasuk membenturkan kepalanya beberapa kali ke tembok. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung terus melaksanakan berbagai program pembangunan di sejumlah sektor sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan perekonomian daerah. Berikut laporan Nuriano Fasari selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan sejumlah fokus pembangunan yang akan menjadi landasan pengembangan kota dalam beberapa tahun mendatang. Fokus tersebut mencakup penguatan infrastruktur perkotaan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kota yang ramah lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Peningkatan kualitas jalan, pembangunan drainase, pengendalian banjir, hingga penyediaan ruang publik yang nyaman menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur yang terus didorong pemerintah daerah. Di sektor ekonomi, pemerintah juga berupaya memperkuat peran UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, serta membuka jalan peluang investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Wali Kota Bandar Lampung Everiana mengatakan, pembangunan kota memerlukan kolaborasi seluruh pihak agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal.
8: Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen terus menghadirkan pembangunan dan inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur perkotaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menguatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Bapak Gubernur, pimpinan, dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung serta hadirin yang kami hormati, ke depan pembangunan Kota Bandar Lampung akan dikerahkan pada beberapa fokus utama. Yang pertama, menguatkan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas jalan, pembangunan drainase, pengendalian banjir, menyediakan ruang publik yang nyaman, serta pembangunan sarana-prasarana yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
7: Eva menjelaskan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap berbagai program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, memasuki pertengahan Juli 2026, stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Waikanan kembali diuji oleh lonjakan harga telur hingga Rp53.000 per karpet. Dan kenaikan harga sayuran juga ikut naik. Meski harga bawang merah bergerak turun, berkurangnya ketersediaan beras di tingkat pedagang tetap menjadi keluhan utama seluruh masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
9: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Waikanan mengalami kenaikan selama Juli 2026. Kenaikan terjadi pada komoditas sayuran, bawang putih, dan telur, sehingga dikeluhkan pedagang maupun masyarakat. Pedagang sembako di Waikanan, Faisal, kepada RRI mengatakan kenaikan harga mulai dirasakan setelah memasuki Juli. Menurutnya, bawang putih mengalami kenaikan harga modal dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah justru turun dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Selain itu, dirinya menyebut hampir seluruh jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Buncis, timun, dan wortel naik sekitar Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam. Dirinya menjelaskan, harga telur yang sebelumnya sekitar Rp40.000 per karpet kini mencapai Rp53.000 per karpet. Sementara itu, stok beras di pasaran mulai sulit diperoleh sehingga mempengaruhi ketersediaan bagi pedagang.
10: Naik lagi sayurnya, cabai rawit, bawang merah yang turun, bawang putih yang naik ini. Bawang putih dari 28 sekarang 35 modalnya. Kalau yang merah biasanya modal 28 jadi sekarang jadi 23 sekarang. Naik semua, buncis, timun itu nah, wortel. 8.000 naik ya sekarang. Semuanya. Bedanya, heeh. 8.000 5.000 bedanya. Telur naik sekarang. Telur biasanya 40, sekarang udah 53. Beras naik, enggak ada beras sekarang.
9: Salah seorang pembeli, Desi, mengaku kenaikan harga paling terasa terjadi pada telur ayam. Menurutnya, kenaikan sebesar Rp13.000 per karpet cukup membebani pengeluaran rumah tangga. Desi juga menyebut harga bawang putih naik dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Selain itu, harga buncis, timun, dan wortel turut meningkat sekitar Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram.
11: Yang paling bikin kaget itu telur ayam. Biasanya per karpet atau rak itu sekitar Rp40.000. Sekarang saya beli harganya sudah melonjak Rp53.000, naik Rp13.000, itu buat kami besar banget loh mas. Terus bumbu dapur kayak bawang putih naik juga dari Rp28.000 sekarang jadi Rp35.000 per kilonya. Sama aja sih mas, naik semua. Buncis, timun, wortel rata-rata naik sekitar 5 sampai 8.000 per kilonya dari harga biasanya. Terus untungnya ini ya, cuma bawang merah aja yang agak turun dari Rp28.000 jadi Rp23.000. Sama cabai rawit sih agak mendingan, tapi tetap aja nggak nutup kenaikan harga yang lainnya.
9: Meski harga bawang merah turun menjadi Rp23.000 per kilogram dan cabai rawit relatif lebih stabil, dirinya menilai penurunan tersebut belum mampu menutupi kenaikan harga komoditas lainnya. Ia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kota Metro menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam kegiatan donor darah sebagai upaya memastikan ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam gerakan kemanusiaan yang berdampak langsung bagi keselamatan jiwa.
1: Makin kesini kita lebih giat lagi sih sebenarnya dibandingin sebelumnya. Kalau stok darah,
2: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Metro memastikan ketersediaan stok darah bagi masyarakat di Kota Metro tetap aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis di berbagai rumah sakit. Ketua PMI Kota Metro, Dr. Yeni, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas stok darah melalui berbagai skema jemput bola dan pelayanan di kantor. PMI juga memastikan kehadiran petugas dan momen-momen strategis guna memudahkan masyarakat yang ingin mendonor darah.
1: Selalu standby, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar di sini, kita pasti standby.
3: Mengikutkan donor darah aja.
1: Dari awal jalan. Kita udah jalan seperti sih, semakin ke sini kita berusaha rutin sosialisasi misalnya ke dinas-dinas atau ke sekolah-sekolahan itu makin ke sini kita lebih giat lagi sih sebenarnya dibandingin sebelumnya. Kalau stok darah sampai saat ini tersedia cukup ya. Alhamdulillah, biasanya kalau kita kemarin selama puasa Lebaran tuh kekurangan biasanya sebelumnya. Alhamdulillah tahun ini malah lebih lah ya.
2: Dirinya menjelaskan dalam menjaga keberlanjutan stok, PMI Kota Metro gencar menjalankan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dirinya menambahkan, edukasi mengenai pentingnya donor darah kini menyasar berbagai lapisan, mulai dari instansi pemerintah, sekolah, hingga ruang publik. Menurutnya, kesadaran mandiri dari masyarakat adalah kunci utama dalam memenuhi kebutuhan darah yang fluktuatif setiap harinya. Dirinya menghimbau masyarakat untuk datang langsung ke unit transfusi darah atau UTD PMI atau memantau melalui kanal informasi resmi yang tersedia bagi masyarakat yang ingin berdonor darah atau membutuhkan informasi mengenai stok darah di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. SPBU 23345 Negeri Baru dipadati antrian solar subsidi. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: SPBU-nya kan baru buka hampir 2 minggu lah, 2 mingguan lah. Untuk antrian ya tertib, masyarakatnya cukup tertib lah, ya kondusif, aman.
2: Setelah resmi beroperasi kembali selama 2 pekan di bawah manajemen baru, stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU 23345 Negeri Baru langsung diserbu oleh para pengendara. Antrian panjang kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar tampak memadati area pom bensin tersebut. Pengawas SPBU 24345 Negeri Baru, Predi kepada RRI membenarkan bahwa dibukanya kembali SPBU ini menjadikannya salah satu titik favorit bagi para pengendara yang melintas, terutama bagi mereka yang membutuhkan solar bersubsidi. Meski antrian kendaraan mengular cukup panjang, ia memastikan situasi di lapangan tetap aman dan terkendali. Terkait ketersediaan stok, Predi menjelaskan, karena SPBU ini baru beroperasi kembali selama 2 minggu, kuota solar bersubsidi yang diterima dari Pertamina masih dalam tahap penyesuaian dan jumlahnya terbatas. Saat ini pasokan solar subsidi yang diterima SPBU tersebut baru berkisar di angka 8 kiloliter. Demi mengantisipasi kelangkaan dan memastikan seluruh pengendara mendapatkan haknya, pihak manajemen menerapkan kebijakan pembagian secara merata.
1: Baru buka ini, ya kan SPBU-nya kan baru buka hampir 2 minggu lah, 2 mingguan lah. Untuk antrian ya tertib, masyarakatnya cukup tertib lah, ya kondusif, aman di sini. Untuk stok subsidi solar kita ini kan karena SPBU ini kan baru buka, kuotanya juga masih 8 KL ya, dibagi-bagi sama konsumen ini ya secukupnya, ya sehabisnya penjualan. Enggak ada sih, karena masyarakat kan sudah paham di mana-mana SPBU ya pengantrinya panjang gitu. Sudah enggak ada masalah sih. Ya harapan saya ya seperti ini, tertib, jangan sampai ada keributan, ya sesuai antrian lah, jangan saling nyerobot kawan-kawannya yang di depan. Ya jangan sampai memakan badan jalan atau menutupi toko orang, dikasih jarak lah. Kadang kan ada warung atau toko yang ketutup dengan kendaraan.
2: Menyikapi antrian yang terus padat, pihak SPBU menghimbau para sopir dan pengendara untuk tetap tertib dan saling menghormati kenyamanan warga sekitar serta pengguna jalan lainnya. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Waikanan ajak Ormas untuk perkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ormas juga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemersatu.
2: Organisasi masyarakat atau ormas memiliki peran edukator dalam melakukan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat. Ormas juga menjadi wadah penyalur aspirasi serta pendukung pembangunan daerah. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Waikanan, Dedi Iskandar, mengatakan pihaknya intensif melakukan pembinaan terhadap ormas di wilayah setempat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota ormas sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan pembinaan juga dilakukan untuk memperkuat hubungan antara ormas dengan pemerintah daerah. Dengan hubungan yang harmonis, sinergitas dalam pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, ormas juga berperan sebagai katalisator serta penggerak pembangunan sosial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan, kerjasama yang baik antara ormas dan pemerintah dapat mendukung program strategis daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di Kabupaten Waikanan. Dia menekankan seluruh ormas agar menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar persatuan. Nilai tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas organisasi.
1: Ormas itu menjadi penguatan kebangsaan dan rasa nasionalisme di masyarakat. Selanjutnya melalui Badan Kesbangpol kami menghimbau terhadap ormas menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemersatu di antara berbagai kelompok, baik itu kelompok agama, politik, adat, dan masyarakat sipil lainnya, guna menumbuhkan toleransi dan multikulturalisme.
2: Masih menurut Dedi Iskandar, penguatan ideologi kebangsaan penting untuk menumbuhkan sikap toleransi di tengah keberagaman. Semangat nasionalisme perlu terus dipupuk demi menjaga keutuhan bangsa. Lebih lanjut, dirinya berkomitmen, pihaknya akan terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan diharapkan mampu menciptakan ormas yang tertib administrasi, taat hukum, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergatsi Lampung fokus memperkuat organisasi dan memperluas pembinaan atlet sejak usia dini melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan dunia pendidikan. Upaya tersebut juga dipertegas usai pelantikan dan pengukuhan Pergatsi Lampung oleh PB Pergatsi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan M. Priambudi.
5: Banyak dari teman-teman bilang bahwa fasilitas yang memang perlu harus ditambah, karena untuk tempat latihan sangat minim sekali, kita cuma ada beberapa tempat.
6: Pengurus aja. Provinsi atau Pengprov Persatuan Gateball Seluruh Indonesia atau Pergatsi Lampung Masa Bakti 2026-2030 resmi dilantik di Aula Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Sabtu malam. Pelantikan dipimpin oleh Ketua Harian PB Pergatsi, Insinyur Khalawi Ahmad Hamid, serta disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan Ketua KONI Lampung, Taufik Hidayat. Ketua Umum Pengprov Pergatsi Lampung, Taufik Kulo, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, kepengurusan baru akan fokus memperkuat organisasi dan memperluas pembinaan atlet sejak usia dini, mulai kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan dunia pendidikan.
5: Melihat dari yang sudah-sudah, terkait yang sudah-sudah, bahwa teman-teman itu selalu dapat medali dalam event-event nasional. Di Pornas dia dapat, dari Kejurnas juga dapat, begitu. Kita berharap bahwa tahun depan harus lebih baik lagi. Banyak dari teman-teman bilang bahwa fasilitas yang memang perlu harus ditambah, karena untuk tempat latihan sangat minim sekali, kita cuma ada beberapa tempat aja, nanti kita banyak supaya teman-teman bisa cepat latihan secara full time.
7: Selain tempat latihan di Pekor itu, rencana ada lagi nggak, Pak?
5: Ada, kita ada rencana mau buat di dinas juga lagi, buat di bawah, rencana 2027 lah kita bangun di sini.
6: Sementara itu, sosialisasi olahraga gatball akan digencarkan ke sekolah-sekolah agar semakin dikenal masyarakat. Selain itu, Pergatsi Lampung akan meningkatkan kualitas kompetisi lokal secara berkelanjutan sebagai wadah pembinaan atlet menuju prestasi. Dirinya berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten kota, KONI, serta seluruh pemangku kepentingan agar program pembinaan gatball dapat berjalan optimal. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Dari Hani India dan Steven Pasaribu, selalu untuk selamanya pendengar ya. Anda bisa request lagu Indonesia lainnya juga di 100% Indonesia hari ini gitu ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau dengerin lagu favorit Anda, langsung aja telepon ke 269720, atau Anda juga bisa ikutan WhatsApp di 0811-720-07909 di 100% Indonesia. Nah, selain terima requestan Anda, pendengar, Anda juga punya informasi ya dari rri.co.id. Dan siang hari ini Anda punya info nih dari Sekda Prof Lampung yang meninjau booth PGN di Bandar Lampung Expo. PT Perusahaan Gas Negara PGN Area Lampung memanfaatkan ajang Bandar Lampung Expo ini untuk memperkenalkan layanan gas bumi kepada masyarakat melalui booth dapur gas kita yang berlokasi di pintu masuk area pameran Gedung Geraha Mandala Alam Bandar Lampung. Dan keikutsertaan PGN dalam pameran ini yang digelar tanggal 17 sampai 24 Juli 2026 menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan gas bumi sebagai energi yang aman, praktis, dan juga efisien. Dan partisipasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat penggunaan gas bumi sekaligus memperluas jangkauan layanan PGN di Provinsi Lampung. Kemudian menurut Gubernur Lampung, Bandar Lampung Expo ini juga tidak hanya menjadi ajang promosi sektor pariwisata, tetapi juga menampilkan potensi ekonomi kreatif, UMKM, desa wisata, kuliner, hingga berbagai layanan perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Keikutsertaan PGN Area Lampung dalam pameran ini juga sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan energi bersih, meningkatkan literasi masyarakat terkait penggunaan gas bumi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Lampung. Oke, kita angkat telepon pertama di 100% Indonesia siang ini ya pendengar ya. Selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa di manakah ini? Halo.
1: Siang, Ara.
0: Selamat siang, Tajudin di Minahasa. Apa kabarnya ya minggu ini?
1: Sehat, Ara. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, Tajudin, hari ini mau dengar lagu apa nih?
1: Ara, apa kabar?
0: Aku juga sehat, alhamdulillah.
1: Itu dari apa? Salma Salsabil.
0: Salma Salsabil yang mana tuh?
1: Apa ya?
0: Aku punya yang boleh juga. Terus ada lagi Salma Salsabilnya itu yang berharap pada timur, Afa Iya sama Bunga Hati. Mau yang mana?
1: Ya, Bunga Hati.
0: Bunga Hati. Oke. Okay. Ada salam-salam nih.
1: Salamnya buat Ara aja deh seperti biasa.
0: Oke, okay, terima kasih ya Tajudin. Langsung aja nih kita puterin. Dan kita dengerin bareng-bareng ya lagu dari miliknya Salma, spesial untuk Tajudin di Minahasa. Dan Anda masih mendengarkan kami pendengar di 90,9 Pro 1 di 100% Indonesia.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Jingle yang baru tadi dari miliknya Gia Indrawari pendengarnya. Tapi Ara gak mau kalau misalnya Anda semua bersedih-sedih siang hari ini ya. Karena ini adalah hari Minggu, hari dimana untuk kita melepas penat gitu ya. Supaya besok ketika masuk ke hari Senin udah punya semangat yang baru lagi. Terus juga udah punya sesuatu yang mau kita kejar lagi nih ya di satu minggu ke depan. Dan kita juga berharap apapun yang kita lakukan itu bisa jalan lancar semuanya gitu kan ya. Nah sekarang kita masih ada di 100% Indonesia. Jadi silakan untuk Anda semua pendengar yang mau request lagu Indonesia favorit Anda, telepon ke 269720 atau Anda bisa ikutan request lewat WhatsApp ya di 0811 720 709.

Oke, Ara mau sapa dulu pendengar yang sudah ikutan request lewat WhatsApp ya di siang hari ini. Yang pertama dari 0831 888 37 sekian-sekian. Siang Ra, siang juga mau request lagunya Serpihan Hati dari Utopia. Ditungguin sampai finish, terima kasih. Terima kasih juga ya udah nungguin. Terus dari 0813 7297 sekian-sekian. Selamat siang, Pro 1, selamat siang juga Mbak Liz di Kota Karang mau request lagunya Tiara Andini yang Cintanya Aku. Salamnya buat semua yang dengar aja. Oke. Terus satu lagi nih pendengar dari WhatsApp ya di 0895 6058 sekian-sekian-sekian. Mau request Kak lagunya. Oke, lagunya Ziva Magnolia yang Wanita Biasa atau yang Cukup. Bohol. Oke, nanti kita puterin lagunya ya. Nah, untuk Anda semua pendengar yang mau dengerin kita gitu ya lewat streaming juga bisa banget, langsung aja download RRI Digital dan Anda bisa mendengarkan kami di line streaming ya. Terus juga dengerinnya bisa dari mana aja dan kapan aja. Terus gak cuma Bandar Lampung aja yang bisa didengerin, tapi juga Anda bisa mendengarkan RRI lain nih dari Sabang sampai Merauke. Jadi tinggal pilih aja di sana mau dengerinnya RRI yang mana gitu ya. Yaudah kalau gitu sekarang kita langsung aja puterin lagu Utopia dengan Serpihan Hati dan juga nanti disusul dengan lagu-lagu yang lainnya yang sudah direquest oleh Anda semua pendengar di 100% Indonesia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Misteri capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja nggak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

featuring Salma Sasabil, pendengar ya, jadi lagu terakhir di kesempatan siang hari ini untuk 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan dan juga berpartisipasi bersama dengan kami. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Gema Pramuka edisi hari ini di Minggu 19 Juli 2026. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Dan terakhir dari Arah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz,

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, kakak pembina Mata Pramuka di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Gema Pramuka dari Radio Republik Indonesia di Pro 1 di FM 90,9 MHz. Adik-adikku, apa kabarnya? Tentunya harapan Kak Gandhi dan Kak Siddhartha di sore hari ini berharap semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Dan juga untuk Kak Yuli, kelihatannya terlalu lelah, kini sedang beristirahatnya di rumah sakit. Mudah-mudahan juga Kak Yuli cepat sehat, bisa kembali lagi bergabung di acara Gema Pramuka. Adik-adikku, kakak pembina Tata Pramuka, tema kita di sore hari ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan Jambore Nasional ke-12 yang insya Allah nanti akan berlangsung tanggal 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 yang akan datang. Tinggal menghitung hari lagi, kita akan sampai di bulan Agustus dan kita juga akan memperingati hari jadi pramuka yang ke-65 di 14 Agustus 2026. Sungguh banyak sekali kegiatan kepramukaan atau kegiatan pramuka yang dilaksanakan mulai dari gugus depan sampai dengan ke kuartir nasional. Banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam rangka membina diri, membina karakter, dan juga membina persiapan usia di yang akan datang. Nah, khususnya untuk adik-adikku dan juga para pembimbing atau para pembina, untuk di bulan Juli kini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional yang akan berlangsung tadi, yaitu tanggal 13 sampai 22 Agustus bertempat di Bumi Perkemahan Wisata Pramuka Tubuh Perta Cibubur, Jakarta Timur. Adik-adikku, kakak pembina Uta Pramuka, kakak ucapkan selamat kepada adik-adik Penggalang terutama yang akan menjadi kontingen dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung yang telah beberapa kali mengikuti kegiatan di Kuartir Daerah, yaitu yang merupakan bimbingan, arahan, petunjuk, dan juga bagaimana tentang pelaksanaan Jambore Nasional. Adik-adikku, kakak pembina Uta Pramuka, di sore hari ini Kak Gandhi dan Kak Siddhartha menemani adik-adik sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat di acara Gema Pramuka, dan nanti akan jeda sejenak pada pukul 15.29 menit dikumandangkannya waktu sholat asar. Baiklah adik-adikku, kakak pembina Uta Pramuka, kalau kita melihat di tahun 2026 yang nanti peringatan hari jadi pramuka tepat pada 14 Agustus 2026, merupakan peringatan yang ke-65 atau hari jadi yang ke-65, bagi adik-adik anggota Pramuka Penggalang juga akan ikut serta merayakan atau meramaikan hari jadi pramuka melalui kegiatan-kegiatan, yaitu termasuk di kegiatan Jambore Nasional. Nah, untuk itu adik-adikku, kakak pembina Uta Pramuka, bagaimana tentang Jambore Nasional nanti akan kita simak bersama, yaitu apa yang disampaikan oleh Kak Gandhi dan juga Kak Siddhartha. Baik adik-adikku, kakak pembina Uta Pramuka, untuk memahami bagaimana tuh apa sih Jambore Nasional tuh Jamnas. Jamnas adalah pertemuan besar bagi pramuka Penggalang sebagai sarana pendidikan yang bertujuan untuk membentuk watak, meningkatkan sikap kemandirian, keterampilan, serta meningkatkan rasa kebangsaan yang berbinika tunggal ika sebagai manusia beriman, bertakwa, serta berilmu pengetahuan dan teknologi yang berjiwa Pancasila. Nah, ini anak-anak atau adik-adik yang diharapkan melalui kegiatan Jambore Nasional. Baiklah adik-adikku, kakak pembina Utara Pramuka, sebelum lanjut silakan kasih data untuk menyapa adik-adik kita, baik siaga, penggalang, penegak, pandega, dan satuan komunitas, kemudian satuan karya yang ada di kuartir daerah gerakan Pramuka Lampung. Silakan kasih data.
1: Makasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Pramuka.
0: Salam.
1: Tapi pun.
0: Iya pun.
1: Kakak sekalian, diawali dengan ucapan selamat sore, salam sehat semua. Semoga hari ini, semoga aktivitas kita hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Kakak sekalian, tadi Kak Gandhi sudah menyampaikan tema siaran kita hari ini adalah petunjuk penyelenggaraan Jamnas ya Kak ya.
0: Iya.
1: Yang ke-12 tahun 2026. Begini Kakak sekalian, dalam hal kita memilih utusan yang akan berangkat atau akan mengikuti Jamnas, di sini peranan besar dari pembina satuan, Kak. Jadi dia yang bertanggung jawab, dia adalah primadona. Pembawa peran utama apa ya? Dia penentu. Penentu artinya siapa yang akan diutus, siapa yang belum boleh mengikuti. Di sinilah kalau seandainya pembina satuan penggalang di Gus depan Kak, seandainya tidak dapat mengirimkan peserta didiknya, patut dipertanyakan kenapa. Sebab ada persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan Kak. Di antaranya itu ya sehat. Itu di antaranya itu Kak. Di samping itu adalah keterampilan-keterampilan. Jadi kalau seandainya pembina satuan di gugus depan tidak dapat mengirimkan peserta peserta didiknya, kenapa sebabnya? Apakah karena kurang latihan atau bagaimana Kak? Sebab di antaranya ini hak dari anu Kak, hak dari pembina satuan nih Kak. Yang menentukan siapa yang boleh ikut ke Jamnas atau enggak, diantaranya usia umur 11 sampai 15 tahun. Biasa itu Kak, umur penggalang itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dua, sudah mendapatkan TKU penggalang terap. Itu minimal tuh. Yang kedua, wakil dan pimpinan wakil regu atau yang akan diutus nanti, dia harus sudah penggalang Garuda. Jadi pembina satuannya Kak, waktu dia mencalonkan itu, mencalonkan untuk dikirim ke kuartir ranting atau kuartir cabang, si A, si B, si C, si D. Seandainya si A ini akan diambil sebagai wakil regu, wakil pimpinan regu, dia harus sudah penggalang Garuda. Kalau dia ditunjuk nantinya sebagai ketua regu, dia harus mempunyai atau sudah mendapatkan penggalang Garuda. Jadi itu nanti yang menentukan nanti kebersamaan panitia, kebersamaan penggalang, pembina-pembina satuan Kak. Jadi pembina satuan di gugus depan mengirimkan calonnya, siapa diurut, orang berapa. Nah itu nanti seluruh pembina satuan yang penggalang yang ada di ranting, mereka berembuk ini Kak. Sebab jatahnya itu hanya 2 regu. Dua regu itu untuk cabang. Jadi di cabang itu 2 regu, 1 regu PA, 1 regu PI. Yaitu 1 regunya 8 orang. Jadi jatahnya itu sedikit Kak. Sedangkan di cabang itu kan banyak gugus depannya itu Kak. Makanya dari peserta-peserta yang diusulkan di cabang itu oleh pembina satuan itu akan diseleksi lagi. Tetapi yang harus di perhatikan di gugus depan ini enggak, pengiriman awal ini, calon ini hanya pembina satuan yang berhak, Kak. Yang lainnya tidak. Jadi pengurus gugus depan tidak berhak. Jadi pembina satuan yang berhak. Jadi nah, di samping usia 11 sampai 15 tahun penggalang terap, seandainya wakil atau pimpinan regu yang dipilih yang dari yang diusulkan tadi, Kak, harus siap-siap calonnya itu sudah penggalang Garuda. Jadi di sini mutlak kekuasa dari pembina satuan, orang lain nggak boleh campur. Nah, di samping itu, Kak, pembina satuan menyeleksi lagi calonnya akan dikirimnya itu. Punya KTA belum? Kalau seandainya belum punya, salah siapa ini? Maka peserta didik nggak punya KTA. KTA nasional sekarang ini, Kak. Apakah salah dari ketua gugus depan? Apakah salah dari pembina, pembina gugus depan? Ataukah salah pembina satuan gugus depan? Dalam hal ini penggalang. Jadi harus punya KTA ini, Kak. Kalau nggak punya, kenapa tadi diusut lagi ke belakang, Kak? Sudah itu harus punya kartu BPJS. Jadi pembina satuan dia harus anjang sana ke orang tuanya, Kak. Ditanyakan kepada orang tuanya. Orang tuanya punya kartu BPJS nggak di keluarganya? Kalau seandainya tidak punya, cepat-cepat diurus, sebab anaknya dicalonkan untuk peserta Jamnas. Jadi kalau seandainya sampai anak ini tidak bisa berangkat, ini menghalangi nih, Kak. Jadi anaknya tersiksa seolah-olahnya. Nggak bisa ikut Jamnas. Kartu BPJS ya, Kak. Sudah itu sehat dari dokter keterangannya, Kak. Jadi pembina satuannya anjang sana lagi ke orang tuanya, Kak. Tolong anaknya diperiksakan ke dokter, sebab surat dokter ini diperlukan syarat untuk dicalonkan menjadi peserta Jamnas. Jadi kalau seandainya dia sakit, jangan, Kak. Nanti merepotkan, nanti merepotkan panitia, merepotkan segala yang lainnya. Lain daripada itu, bawa ATK, Kak. ATK ini alat tulis kantor. Jadi peserta ini ditanya, kamu punya buku nggak? Punya pena nggak? Rata-rata udah punya semua, Kak, alat pena itu. Kalau seandainya belum ada, harus disiapkan. Lain daripada itu, Kak, nanti peserta ini ditanya lagi, kamu punya baju seragam nggak? Yang harian nggak? Jadi ditanya, kamu punya pakai seragam lengkap nggak? Oh, ada, Kak. Nah, terus nanti ada lagi pakaian olahraga. Ini harus siapkan, Kak. Yaitu pakaian harian selain dari seragam itu, Kak. Ya mungkin seperti sarung atau apalah, Kak. Atau baju kaos biasa misalnya. Di pakaian harian. Pakaian ibadah, Kak. Jadi ya maklum, misalnya pesertanya putri, ditanya, kamu punya mukena nggak? Sebab ini peralatan setelah dicubur nanti di dalam tenda nanti di Jakarta. Sudah itu, Kak, peserta ini tanya lagi, kamu punya alat komunikasi nggak, misalnya HP misalnya? Oh, punya, Kak. Nah, samping itu, di samping kamu sudah punya HP, punya power bank nggak? Kalau seandainya belum punya, jadi pembina satuannya ini datang lagi, Kak, ke rumah orang tuanya. Tolong anak bapak disiapkan power bank, sebab anak bapak dicalonkan menjadi peserta Jamnas. Lain daripada itu, perlengkapan mandi, Kak. Misalnya peserta putri kan banyak perlengkapan mandinya itu. Yaitu perlengkapan makan minum. Jadi misalnya rantang kecil, yang sekarang ini kan banyak rantang yang dari plastik itu, Kak. Itu perlengkapan pribadi itu, Kak. Sudah itu tumbler, alat tempat minum, tempat air minum, obat-obatan ringan, misalnya obat luka, misalnya obat pening, apa, mabok di jalan misalnya. Sudah itu jas hujan. Sudah itu alat tidur, senter, dan alat perlengkapan khusus. Sebab gini, Pak, di samping cabang ini mengirimkan peserta yang biasa, artinya sehat biasa, Kak, ada juga pramuka yang berkebutuhan khusus, Kak. Misalnya tunarungu, tunanetra. Tunarungu ini pendengaran, Kak.
0: Iya.
1: Tunanetra ini penglihatan, tunagrahita ini intelektual. Jadi di bidang ilmu pengetahuan dia agak kurang, tapi dia ini cerdas ilmu kepramukaannya. Dikirimkan juga ke Jamnas, Kak. Jadi pengirimannya itu 2 regupi, Kak. Sebanyak 1 regunya itu 8 orang, Kak. Paling sedikit 6 orang, khusus yang berkebutuhan khusus, Kak. Kalau anggota pramuka biasa 8, gak boleh kurang. Sebab banyak tugasnya nanti. Jadi alat kebutuhan khusus ini harus disiapkan, Kak. Misalnya yang tuna rungu, misalnya kalau seandainya ada alat pendengaran, nah itu dibawa. Sebab itu alat perlengkapan khusus. Nah, kakak-kakak sekalian, segitu dulu mengenai syarat peserta Jamnas. Jadi sekali lagi, di sini tanggung jawab dari pembina satuan, Kak. Jadi kalau seandainya pembina satuan gak aktif di gugus depan, kenapa, Kak? Apakah dia tidak di SK-kan di mugus, ataukah dia ini tidak mau bekerja, apakah dia ini kurang ilmu pengetahuannya? Jadi pembina ini betul-betul dia berkuasa penuh di gugus depan itu. Maju mundurnya gugus depan itu sebenarnya terletak di pembina satuan, Kak. Termasuk penyelesaian TKK, penyelesaian TKU, penyelesaian SK Garudanya, itu kekuasaan dari pembina satuan. Segitu dulu, Kak. Nanti kalau ada waktu kita tambah lagi, Kak.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, itu tadi beberapa persyaratan bagi peserta Jambore Nasional 2026 yang sudah disampaikan dan kasih data. Tentunya ini sudah diusahakan oleh adik-adik sebagai utusan dari masing-masing kuartir cabang maupun juga bersatu menjadi utusan kuartir daerah gerakan pramuka khusus untuk dari daerah Lampung. Ini mungkin sudah diadakan training center atau TC di sana, sudah diteliti semuanya dan sudah dilengkapkan beberapa hal sebagai persyaratan, terutama adik-adik yang menginginkan untuk kegiatan Jambore Nasional ini. Sekali lagi kakak sampaikan bahwa persyaratan yang sudah disampaikan oleh Kak Sidarta tadi diantara aja adalah berusia 11 sampai dengan 15 tahun, ya. Ini diharapkan untuk mengikuti. Namun adik-adikku, kuota dan juga termasuk beberapa hal lainnya secara administrasi ini juga harus dilengkapi. Untuk yang belum lengkap, mohon jangan kecil hati dulu. Insya Allah di waktu-waktu yang akan datang, kegiatan kepramukaan khususnya untuk penggalang ini banyak sekali. Tadi kalau kita bicara mengenai masalah Jambore Nasionalnya, ada juga adik-adik mulai dari Jambore Ranting, Jambore Cabang, Jambore Daerah. Ini juga merupakan suatu kegiatan pertemuan dalam rangka kita membina persatuan dan kesatuan, dan juga membina keterampilan bagi adik-adik anggota pramuka. Nah, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sebelum sampai kepada saatnya dikumandangkan waktu salat asar, ingin kakak sampaikan bahwa sasaran daripada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 itu adalah termasuk di dalamnya adalah meningkatnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian meningkatnya persatuan dan kesatuan, serta pengenalan budaya Nusantara. Terbinanya tali persaudaraan dan komunikasi sebagai upaya membangun jati diri bangsa, meningkatkan pengembangan mental, fisik, pengetahuan, jiwa kepemimpinan, dan kepercayaan diri. Kemudian meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bentuk bela negara. Berikutnya juga bertambahnya pengalaman dan keterampilan hidup, memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya swasembada pangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adikku, kakak pembidata pramuka, di dalam kegiatan Jambore Nasional yang dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 memiliki tema yaitu berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Nah, ini menarik sekali bagaimana untuk ikut serta mendukung swadaya pangan ini. Ini nanti kita bisa bincang-bincangkan bagaimana tentang gugus depan meningkatkan atau juga mengikutkan anggota gerakan pramuka bersuasembada pangan. Kemudian juga moto tetap daripada gerakan pramuka, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Nah, ini adik-adikku yang perlu kita ketahui, bagi adik-adik anggota pramuka, khususnya adik-adik yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta, yang insya Allah berlangsung pada tanggal 13 sampai 20 Agustus. Dan tepat pada tanggal 14 Agustusnya pramuka akan merayakan hari jadi pramuka yang ke-65. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, baik siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega, serta komunitas, termasuk diantaranya adalah Sako dan juga Saka yang ada di kuartir daerah gerakan pramuka Lampung, di saat mendengar gema pramuka, insya Allah mendapatkan informasi tentang kegiatan kepramukaan. Adik-adikku, kakak pembina anggota pramuka, di samping Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung 13 sampai dengan 20 Agustus 2026, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kuartir di gugus depan, kuartir ranting, kemudian kuartir cabang, dan sekaligus di kuartir daerah. Dan di kuartir daerah dalam rangka memberikan bekal para pembina-pembina pramuka, aktif sekarang sedang melaksanakan kegiatan kursus mahir dasar bagi para pembina pramuka, kursus mahir lanjutan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan kepramukaan. Adik-adikku, kakak pembina pramuka, mengingatkan kembali seperti apa yang disampaikan oleh Kak Sidarta tadi, bahwa untuk peserta Jambore tidak serta-merta usia 11 sampai dengan 15 tahun itu ikut serta kegiatan Jambore Nasional, tetapi sudah dibuatkan kuotanya atau sudah diberikan ketentuannya, ya. Jadi jangan berkecil hati, sekali lagi jangan berkecil hati, masih banyak kegiatan-kegiatan berkaitan dengan Jambore Nasional atau berkegiatan Jambore daerah dan lain sebagainya. Adik-adikku, kakak pembina anggota pramuka di mana saja berada, bagi pramuka penggalang, ini Jambore Nasional sebagai sarana untuk meningkatkan membentuk watak atau meningkatkan sikap dan juga kemandirian, keterampilan serta meningkatkan rasa kebangsaan, Berbhinneka Tunggal Ika sebagai manusia beriman, bertakwa serta berilmu pengetahuan dan teknologi yang berjiwa Pancasila. Tentunya bagi adik-adik meningkatkan kemampuan di beberapa bagai kegiatan atau beberapa bidang kegiatan keterampilan. Nah, inilah adik-adikku gunanya latihan dari mingguan, kemudian bulanan dan seterusnya. Ini memberikan bekal kepada adik-adik anggota Pramuka untuk diberikan keterampilan serta meningkatkan rasa kebangsaan Berbhinneka Tunggal Ika. Kalau kita lihat kegiatan kepramukaan atau pramuka ini di mana saja dia bisa bergerak, dalam pengertian bersosialisasi dan juga beraksi di dalam membina dan juga betul serta bagaimana membangun bangsa. Nah, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kita nantikan saatnya dikumandangkannya waktu salat asar, nanti kita lanjutkan kembali.
2: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, adik-adikku, kakak pemuda atau pramuka di mana saja berada. Baru saja kita dengarkan tadi dikumandangkannya azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, dan sebuah lagu untuk menghangatkan suasana di sore hari ini. Adik-adikku, kakak pemuda atau pramuka, kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana sasaran Jambore Nasional ke-12 tahun 2026, apa yang mendasari daripada pelaksanaan Jambore Nasional. Nah, untuk yang mendasari Jambore Nasional ini, itu didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, kemudian Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2024 tentang pengukuhan pengurus Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan pengurus lembaga pemeriksa keuangan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti tahun 2023-2028. Kemudian juga Munas Gerakan Pramuka ke-11 tahun 2023, nomor 7 Munas 2023 tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Berikutnya juga keputusan Munas Gerakan Pramuka nomor 11 tahun 2023, nomor 10 Munas tahun 2023 tentang rencana strategi Gerakan Pramuka 2024-2028, dan juga keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 11 tahun 2023 nomor 14 Munas 2023 tentang Jambore Nasional tahun 2026. Kemudian juga keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 165 tahun 2025 tentang Jambore Nasional Gerakan Pramuka 12 tahun 2026. Nah, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kembali lagi berkaitan dengan Jambore Nasional ke-12 ini, Kasidata akan menyampaikan beberapa hal yang masih berkaitan dengan Jambore Nasional. Silakan Kasidata.
1: Makasih Kak Gandhi. Kakak sekalian, di samping peserta ini ada juga peserta berkebutuhan khusus. Tadi sudah sebutkan bahwa kuotanya itu hanya 24 orang, Kak. Jadi 2 regu PA, 2 regu PI. Jadi termasuk pendamping satu, Kak. Jadi misalnya tuna netra, grahita, tuna rungu, pendengaran, penglihatan, tuna netra, tuna grahita, intelektual, tuna fisik atau tuna deksa, dan autis perilaku. Jadi setelah dijumlahkan ini 5 orang ini, Kak. Nah, kalau seandainya yang berkebutuhan khususnya dikirimkan 2 regu, Kak, pendamping khusus ini 1 orang, Kak. Sebab pembina satuan penggalang yang biasa dia kurang menguasai. Makanya dikirimkanlah pembina khusus untuk yang berkebutuhan khusus ini. Jadi setelah dijumlah 24 orang ini, berarti di putra hanya 12 orang, di PI hanya 12 orang. Kalau cukup itu, Kak. Kalau ada semua, itu jatah daerah itu, Kak. Bukan jatah cabang. Bukan jatah gugus depan, bukan jatah ranting. Jatah daerah, jatah provinsi. Jadi setelah dibagi 24 orang ini, 12 PA, 12 PI, jadi 5 tuna ini, setelah ditambah satu pendamping satu-satu, jumlahnya 10 orang, ditambah PI juga 10 orang, jadi ada lagi pembina khusus untuk berkebutuhan khusus ini yang all round, Kak. Maksudnya pembina khusus, pembina pramuka yang berkebutuhan khusus ini, dia bisa membina mengenai tunarungu, tuna netra, penglihatan, intelektual, fisik, perilaku, autis, yang satu. Jadi tadi kan satu-satu, Kak.
0: Iya, iya, iya.
1: Pembina khusus pendengaran satu. Pembina netra satu. Dua juga. Grahita satu, tiga. Yang tuna daksa satu, empat. Tuna autis satu, lima. Ditambah peserta kan satu-satu, jadi lima. Lima tambah lima, sepuluh. Sepuluh tambah yang satu, Kak. Jadi 11. Ditambah putra dan putra 11, putri juga 11. Berarti cukuplah 24 orang. Gitu, Kak. Nah, yang satu yang khusus tadi itu, Kak, dia mengerti semua di bidang 5 tuna ini. Gitu, Kak. Samping itu, Kak, di berkebutuhan khusus ini ada dokter khusus, Kak, satu. Jadi peserta umum kan ada dokter, ada apa, dari panitia itu, Kak. Nah, ini kalau berkebutuhan khusus ini, dia khusus, Kak. Jadi dia melayani pramuka yang berkebutuhan khusus yang 24 orang itu. Adik-adik sekalian yang ada di mana saja berada, yang di pangkalan atau di mana saja berada, berbahagialah yang mengikuti kegiatan gerakan pramuka yang seperti sekarang ini, jambore 5 tahun sekali. Artinya, Kak, artinya anak-anak yang sempat mengikuti jamnas ini akan menjadi kenangan sampai dewasa nanti, Kak. Jadi belum tentu dia bisa dua kali mengikuti jamnas, karena setelah dia umur misalnya 15 di Penggalang, dia kan naik ke Pendegak. Dia gak bisa lagi ngikuti jambore. Gitu maksudnya, gitu, Kak. Nanti orang yang Pendegak mungkin ada yang lebih lagi, Kak. Pertemuan pramuka tingkat Pendegak, misalnya seluruh dunia di Finlandia. Itu seluruh dunia itu, Kak. Nah, kakak-kakak sekalian, jadi kalau seandainya peserta didik kita ini tidak kita ikutkan di jamnas, bagi yang memenuhi kriteria ini, Kak, berdosalah kita, Kak. Oleh karena itu, kakak sekalian, latihan hari, latihan mingguan itu yang secara rutin itu sangat penting, sangat penting, sangat penting. Jadi jangan sampai peserta didik kita tidak bisa kita ikutkan ke arena jamnas. Kakak sekalian, seperti yang berkebutuhan khusus ini, bagi pembina yang pembina pramuka yang berkebutuhan khusus, ini sudah suatu kebanggaan, Kak, bisa mengirimkan peserta didiknya ke jamnas. Sebab seumur-umur dia mungkin belum tentu bisa dua kali dia mengirimkan peserta didiknya ke jamnas. Sebab di situ nanti ketemu pramuka-pramuka yang dari luar negeri, Kak. Baik dari luar negeri, betul-betul berasal dari negara luar, maupun warga negara Republik Indonesia yang sedang bermukim di luar negeri. Jadi peserta jamnas ini, Kak, betul-betul dia menimba pengalaman, Kak. Jadi mereka bermain, mereka berkenalan dengan pramuka-pramuka yang lain, sehingga menjadikan suatu keakraban persaudaraan yang sangat mengesankan sekali. Segitu dulu, Kak Gandhi.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kalau kita lihat lagi dari bagaimana tema kita berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Nah, kakak di ingin soroti bahwa di dalam kegiatan Jambore Nasional tentunya nanti ada pemateri atau ada bimbingan bagaimana untuk meningkatkan swasembada pangan, mulai dari bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di lingkungan keluarga, kemudian masyarakat dan lain-lain, termasuk bagaimana cara meningkatkan dan juga mendukung swasembada pangan, bisa juga diarahkan mulai dari gugus depan. Di gugus depan bisa juga itu, kalau sekarang sudah dikembangkan ada pendidikan P5, yaitu pendidikan Pancasila berkaitan juga penanaman tanaman pangan, itu juga bisa dikembangkan. Bisa juga yang sudah ada di sekolah-sekolah atau di gugus depan atau di pangkalan-pangkalan itu, kita tanam tanaman bernuansa, tanaman buah-buahan dan lain sebagainya. Ini bisa meningkatkan daripada swasembada pangan. Akan indah sekali kalau di gugus depan, mungkin akan ada sisa tanah, bisa nanam jagung, nanam kacang, atau juga dibuatkan dengan penanaman secara hidroponik dan lain sebagainya. Ini berdasarkan bimbingan para pembina dan juga guru-guru di sekolah. Nah, ini kepada adik-adikku para penggalang dari kuartir daerah gerakan Pramuka Lampung, aktiflah insya Allah materi tentang mendukung swasembada pangan nanti akan diberikan di dalam perkemahan selama berlangsung jambore nasional. Kemudian ada deku kakak pembina atau pramuka dan juga untuk orang-orang tua, kalau kita lihat dari manakah sumber daripada pembiayaan ini, pembiayaan ada sumber bantuan dari pemerintah, dari APBN, dari APBD, ada iuran secara gotong royong anggota gerakan pramuka dan lain-lain sebagainya, termasuk dari sponsorship itu memberikan bantuan. Dan untuk itu kepada adik-adikku, manfaatkanlah kegiatan Jambore Nasional ini dengan sebaik-baiknya, bawalah nama baik, dan kalian di sana bertemu dengan saudara-saudara kita di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari Sabang sampai ke Merauke, ya, ada semua di sana. Bersilaturahmilah, bersosialisasilah di sana sehingga terikat persatuan dan kesatuan, dan juga mungkin akan tukar bagaimana tentang kebudayaan dari satu daerah ke daerah yang lain, yaitu mungkin ada dari, kalau dari Lampung ada kebudayaan Lampung yang mungkin ini juga dari Lampung itu banyak, dari 9 jenis atau 9 macam tentang suku Lampung itu mengeluarkan daripada atau membawa kebudayaan-kebudayaannya. Nah, untuk itu adik-adikku kakak pembina atau pramuka, bersatulah untuk adik-adikku dari kuartir daerah Lampung yang berasal dari 15 kabupaten kota, mulai dari Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, Liwa dan seterusnya ya. Ini 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, tentunya menjadi utusan atau menjadi katakanlah yang menjadi utusan dari kuartir daerah gerakan Pramuka Lampung. Adik-adikku kakak pembina atau pramuka, berbicara mengenai masalah jambore nasional tadi, seperti kakak disampaikan, di dalam kegiatan jambore nasional ini ada juga yang dikatakan moto daripada gerakan pramukanya, yaitu Satyaku Kudarmakan. Kita punya Satya Dharma, kita amalkan, kemudian juga kita baktikan bahwa pramuka juga ikut serta membangun di dalam masyarakat, membangun diri, membangun bangsa dan juga untuk negara kita. Adik-adikku kakak pembina atau pramuka, karena siaran Gema Pramuka satu bulan dua kali, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga, mungkin minggu depan kita off dulu, baru nanti ketemu lagi di bulan Agustus. Kakak ucapkan selamat berhari jadi Pramuka 14 Agustus 2026 yang akan datang, dan kepada adik-adik para peserta Jambore Nasional khususnya dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung, bawalah nama baik Provinsi Lampung dan juga berkreasilah, berkegiatanlah dengan baik dalam membuka dan juga membentuk bagaimana tentang persaudaraan yang ada di dalam Jambore Nasional. Adik-adikku, kakak pembina Uta Pramuka, mungkin Gema Pramuka akan segera berakhir. Ada pesan-pesan dari Kak Sidarta terlebih dahulu. Silahkan Kak Sidarta, pesan-pesannya.
1: Terima kasih Kak Gandhi. Kakak sekalian, mungkin ada pertanyaan dari orang tua ini Kak, dari peserta Jamnas, dan orang tuanya bertanya, Kak, apakah boleh kami melihat atau meninjau anak kami yang sedang ikut di arena Jamnas? Begini Kak sekalian, kepada orang tua peserta didik yang ingin meninjau atau melihat anaknya di Jamnas, persyaratannya begini, izin dulu dengan pimpinan kontingen daerah. Itu yang pertama. Izinnya mungkin bisa dimulai dari sekarang, dirintis. Tapi di sana tempatnya minta

0: wali atau peserta orang tua peserta didik, kalau mau meninjau, kalau mau mulai melihat, boleh. Tapi itu dia harus izin dulu dengan pimpinan kontingen. Kapan mestinya izin itu, Kak? Semestinya di lokasi, Kak, di Cibubur. Jadi kalau kita di Lampung, bukan di Lampung minta, tapi bisa juga lah kasakusuk dulu. Tapi suratnya itu, surat diizinkan atau tidaknya itu keluarnya di Cibubur, Kak. Di lokasi. Dan tidak boleh lama. Sudah itu, wali peserta didik yang ingin melihat anaknya yang ikut jamnas tidak disediakan tempat menginap, Kak. Jadi dia menginap sendiri. Dan transportnya dia bayar sendiri. Jadi dia dari Lampung misalnya mau ke Cibubur, ya bawa mobil sendiri atau berkendara sendiri. Segitu dulu, Kak Gandhi.
1: Oke, adik-adikku, kakak pembina Pramuka, usai sudah Gema Pramuka di sore hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan Agustus yang akan datang. Selamat sore, selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Salam Pramuka, salam karakter bangsa.
0: Salam.

0: dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali Obriana kembali menemani Anda di kesempatan sore hari ini dalam Lampung Sore untuk edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Menemani aktivitas sore hari Anda pendengar, informasi akan Ngobi hadirkan ke ruang dengar Anda di antaranya dari Indonesia ya, yang kembali mencatatkan prestasi di kancah pariwisata dunia. Dan kali ini tanah air kita ini masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2026 versi Travel and Tour World atau TTW dalam daftar Top 50 Food Destination Around the World for 2026. Indonesia ini menempati peringkat ke-10 sejajar dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia seperti negara Meksiko, Italia, Jepang sampai negara Spanyol. Akhirnya peringkatan ini disusun oleh tim editorial TTW berdasarkan berbagai aspek ya, mulai dari warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahan lokal, tradisi minuman, keaslian hidangan, sampai akhirnya pengalaman wisatawan secara keseluruhan gitu ya. Dan ini juga ternyata pendengar ya, Top 50 Food Destination Around the World for 2026 ini merayakan negara-negara yang gastronominya itu mencerminkan identitas, budaya, inovasi, dan juga komunitas. Sekaligus ya mendorong keberlanjutan serta pariwisata yang bertanggung jawab. Dan benar posisi pertama di tahun ini ditempati oleh negara Meksiko yang dinilai memiliki kekayaan tradisi kuliner, teknik memasak yang turun-menurun gitu kan, dan juga citra rasa yang berpengaruh besar terhadap gastronomi dunia. Dan Italia, Spanyol ini menyusul di posisi kedua dan ketiga berkat warisan kuliner yang memang ya kita udah tahu lah ya, kalau Italia sama Spanyol udah jelas itu ya. Tapi luar biasa ya menurut saya pribadi, dari seluruh dunia Indonesia masuk ke dalam top 10 loh ya. Dan dari Asia itu kalau misalnya saya lihat cuman ada Jepang, terus ada India, dan cuman ada Cina gitu. India nomor 5 by the way. Ya karena kan India kan emang kalau misalnya kalian suka nonton YouTube gitu ya, yang mukbang-mukbang apa namanya, YouTuber-YouTuber yang kalau misalnya YouTuber-YouTuber Indonesia atau mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di India gitu ya, itu banyak banget tuh yang memang ada beberapa yang saya suka nonton gitu ya, itu memang dia suka banget makanan sama makanan-makanan India di berbagai wilayah itu memang. Wah itu sedap sih, jujur aja sedap, enak banget. Tapi ya memang kalau misalnya kita yang suka yang Anda lihat itu yang di potongan-potongan itu ya mungkin hanya segelintir aja, tapi banyak banget. Jadi menurut saya sih gak aneh sih kalau India memang masuk ke dalam top 5 gitu ya. Dan masuknya Indonesia sendiri dalam daftar ini menjadi pengakuan atas kekayaan kuliner Nusantara yang memang dikenal memiliki ragam rempah, teknik memasak tradisional, sampai citra rasa yang berbeda di setiap daerah gitu. Jadi kalau misalnya Anda memang tinggal di daerah yang kulinernya luar biasa nikmat gitu ya, memang harus bersyukur sih kita harus tinggal di Indonesia, karena memang ya di selain yang lain-lain, tapi memang makanan Indonesia itu memang enak-enak. Coba deh kalau misalnya kalian main ke yang pernah ke Eropa gitu-gitu, ke Swiss gitu ya, yang makan cuman keju roti aja, pasti kalau misalnya balik ke Indonesia, orang-orang yang tinggal di sana Indonesia pengen balik ke Indonesia, pengen makan gitu ya. Karena ya makanan-makanan yang enak tuh ya Indonesia dibandingkan negara-negara yang ada di benua Eropa loh makanya ya. Dan juga ini pendengar ya, ternyata 10 destinasi wisata kuliner Indonesia yang jadi highlight juga gitu, karena ini juga banyak banget ya. Jadi ada, mereka juga merekomendasikan ada 10 wisata kuliner yang direkomendasikan itu dari Jakarta, Bali, Yogyakarta, habis itu ada Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan juga Padang. Yes, itu dia ya. Oke, kalau gitu nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda di sore hari ini menemani aktivitas santai-santai ya. Biasa kalau udah hari Minggu sore ini kayaknya lagi pada relax. Ya apa, santai-santai aja di rumah atau lagi di jalan, kayak cuman mau ngeliat suasana sore gitu ya, mumpung lagi cuacanya gak terlalu yang panas banget, karena sempat hujan tadi ya, sempat hujan deras dan akhirnya udah panas lagi nih gitu. Oke okay? Wes kalau gitu terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak?

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi selanjutnya, pekerja sosial profesional atau UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan atau PPA Pemerintah Kabupaten Lemong Timur, Edi Arsadat ini mengatakan siswi salah satu di SD Kecamatan Melinting yang menjadi korban perundungan sejumlah teman sekolahnya telah mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Edi mengungkapkan hal itu setelah turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Rustam Effendi, bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tenaga Kesehatan, serta instansi terkait lainnya mengunjungi kediaman keluarga korban dan keluarga anak-anak yang melakukan perundungan di wilayah Kecamatan Labuan Meringgai pada Sabtu siang kemarin. Ya, Edi menyatakan pemerintah daerah Lampung Timur melakukan pula upaya pembinaan kepada keluarga serta anak-anak yang terkait melakukan perbuatan perundungan. Terpisah melalui rilis Sekretaris Daerah Pemda Lampung Timur, Rustam Effendi mengatakan pemerintah daerah Lampung Timur akan memperkuat upaya pencegahan melalui koordinasi dengan sekolah, orang tua, serta berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun lingkungan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan ramah anak. Rustam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peristiwa itu sebagai pengingat pentingnya membangun budaya saling menghormati sejak usia dini. Sebelumnya diwartakan beberapa hari lalu, pendengar, viral peristiwa perundungan yang menimpa seorang siswi SD di wilayah Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Bocah SD itu mendapatkan perundungan dari sejumlah temannya. Kejadian perundungan ini terjadi di luar lingkungan sekolah mereka dan sewaktu mereka sedang pulang sekolah. Gitu, dan dari peristiwa itu pendengar, korban dikabarkan mengalami luka hingga trauma psikis. Baik korban dan sejumlah anak yang melakukan perundungan berdomisili di wilayah Kecamatan Labuan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga reformasi pelayanan publik. Kemudian pendengar, sektor pendidikan, pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Selain itu, pendengar, pemerintah juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, tas, dan buku bagi siswa yang membutuhkan. Kemudian pada bidang kesehatan, pemerintah menjamin akses pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan daerah. Warga Kota Bandar Lampung dapat memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta yang bekerja sama hanya dengan menunjukkan KTP daerah. Selanjutnya pada bidang infrastruktur, pemerintah menargetkan seluruh jalan lingkungan termasuk akses menuju gang-gang permukiman berada dalam kondisi baik dan beraspal. Sementara itu, pendengar, untuk memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah memberikan fasilitas pinjam modal tanpa bunga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui kerjasama dengan perbankan daerah.

0: Waduh, digawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
1: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
0: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
1: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep, berasa nonton langsung di stadion.
2: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru

0: gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
1: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
4: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
3: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
5: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
6: Kan Bupati Bayu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
7: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
8: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
6: Pak Kadis. Harapannya
8: diangkat jadi P3 kapan? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
7: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
6: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan diwaspadai, udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kayak masalah. Gajinya oke.
8: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
6: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah, makanya masih jam masih menerima.
8: Rp1.900.000
6: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Ini di tahun depan kita buat gaji peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
7: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
9: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
10: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya, yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
9: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
10: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
11: Jadi sudah turun-turun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
10: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga Rp1.5 juta. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
12: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah sampah sisa dapur.
13: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
14: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
13: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
12: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
13: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Mudah-mudahan, ya, air asin sudah masuk.
16: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
17: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, wah, malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
16: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
18: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
16: Menurut BMKG, Kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
20: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Trunggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
21: Selamat malam.
20: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Apa, Bang Rano?
21: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
20: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
21: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
20: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, Resmi Udara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ada Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pomen Bandar Lampung. Gimana pendengar RRI Pro 1? Apakah Anda sudah siap untuk menyambut hari Senin besok ya? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk mempersiapkan jadwal pelajaran adik-adik yang juga besok sudah mulai normal nih pembelajarannya ya. Mungkin buat para orang tua nih, ibu-ibu yang punya anak baru saja menepati jenjang pendidikan sekolah dasar di kelas 1, pastinya besok sudah mulai jadwal pelajaran baru yang normal gitu. Setelah seminggu kemarin MPLS ya, atau anak-anak SMP sudah mulai mengumpulkan berbagai syarat administrasi, mulai dari foto atau juga pas foto untuk keperluan kartu pelajar, barcode absennya, atau apapun itu ya. Semoga semuanya lancar. Malam hari ini harus dipersiapkan, besok pagi tinggal nyiapin bekal sekolahnya biar gak gedebak-gedebuk tuh, bahasa ibu-ibu zaman sekarang ya. Baik pendengar, sambil menemani Anda ya, ada yang beristirahat santai atau juga lagi menghabiskan waktu makan malam bersama keluarga tercinta, kami masih akan menghadirkan berbagai lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita ya. Dan juga tentunya lagu-lagu serta informasi terhangat di malam hari ini. Bersama saya Novita Fira akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Yuk kita dengerin lagu berikutnya, Malapetaka dari Justin Luisi, spesial untuk Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Dengar kerasa gak sih kalau belakangan ini tuh kayaknya bahan bakar minyak atau juga BBM ini kalau pergi kemana-mana tuh di kendaraan kita tuh cepat habis ya. Ini walaupun jarak tempuh yang sama gitu kan ya, ini berasa kayak boros aja gitu. Apakah ini merupakan pertanda dindis ekonomi tapi juga merupakan rutinitas yang tidak bisa kita hindarkan, terutama ketika kita bepergian ke sekolah atau juga ke kantor atau beraktivitas di luaran sana gitu. Nah, salah satu informasi kali ini dari Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel menghimbau ya kepada masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sesuai spesifikasi kendaraan yang direkomendasikan pabrikan serta memanfaatkan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Jadi langkah itu pendengar dinilai penting ya untuk menjaga performa mesin, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, sekaligus juga memastikan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga ini juga mengatakan bahwa jenis BBM memiliki karakteristik dan nilai oktan atau research octane number yang juga berbeda sehingga dirancang untuk memenuhi kebutuhan mesin kendaraan sesuai dengan teknologi yang juga digunakan. Nah, menurutnya, kendaraan dengan teknologi mesin terbaru ini umumnya membutuhkan BBM beroktan lebih tinggi ya, agar proses pembakaran berlangsung lebih sempurna dan juga efisien. Sebaliknya mendengar, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan juga Biosolar disediakan pemerintah juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang juga berlaku. Nah, untuk itu pendengar, keadaan dari pasokan energi, Pertamina juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM sesuai spesifikasi kendaraan dan juga ketentuan peruntukannya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821 7993 2270, Vita 0831.

emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: dibeliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Jendela Hati.
2: Ibu, Bapak pulang.
3: Wah, Bapak sudah pulang ya? Tumben, hari ini pulangnya lebih cepat. Biasanya kan pulangnya jam malam.
4: Hari ini kerjaan Bapak selesainya lebih cepat. Sudahlah, mending Ibu bantu Bapak.
3: Hah? Bapak belanja apaan? Kok banyak sekali? Pasti lagi ketiban rezeki ya, Pak.
4: Nah, bisa dibilang begitulah. Hari ini mitra bisnis Bapak memberikan bonus yang luar biasa.

0: biasa atas hasil kerja Bapak.
1: Oh, itu ya. Ibu sudah menduga. Pasti Bapak dapat bonus deh. Amin, amin.
0: Siapa dulu dong, Ayah?
1: Iya, Ibu tahu. Ayah itu seperti... apa ya kalau soal kerja? Ya, gitu deh.
0: Nah, itu baru namanya istri yang baik. Selalu memberi semangat untuk suami.
1: Ih, papa. Udah tua gini kok masih aja romantis seperti dulu.
0: Ya ampun, Ibu. Romantis itu perlu. Kalau Bapak tidak romantis, mana bisa dengan Ibu sekarang, ya kan? Sudahlah, Ibu bereskan saja dulu belanjaannya ya.
1: Oke.

0: Gimana? Apa semua yang kita cari sudah dibeli?
1: Sepertinya semua sudah. Banyak sekali yang sudah kita beli, Pak.
0: Yang benar, Bu. Dicek lagi, jangan sampai ada yang kelupaan.
1: Sebentar, Pak. Kayaknya Bapak udah lupa deh.
0: Lupa? Lupa apaan?
1: Iya, itu. Si Jeli. Bapak kan ada janji sama Jeli. Masa lupa?
0: Oh, astaga. Iya, untung Ibu cepat bilang. Jeli, kenapa dari tadi diam saja? Tidak bilang sama Bapak?
2: Tidak juga, Pak. Jeli malah menikmati saja dari tadi.
0: Baiklah, kalau begitu. Sekarang, kita ke toko elektronik buat beli laptop kamu. Ayo.

0: Bu, kasihani saya, Bu. Seharian saya belum makan.
1: Wah, kamu kenapa, Nak? Kamu tinggal di mana? Lalu mengapa di sini?
0: Anu, Bu, ibu saya sakit. Ayah saya juga sudah tiada. Saya harus mengemis buat beli obat, Bu.
1: Astaga, kasihan sekali kamu, Nak. Sebentar ya, Nak.
2: Ada apa dengan anak ini? Siapa dia?
1: Ini, Pak, kasihan anak ini. Ibu mau berikan dia sedikit uang.
2: Tidak usah, Bu. Heh, pengemis sialan. Cepat pergi dari sini. Cepat.
1: Loh, Bapak, kok begitu? Apa Bapak tidak kasihan?
2: Alah, tidak usah. Ayo kita pergi. Kamu juga, cepat pergi. Bikin sial saja.
0: Baik, Pak. Makasih.

0: enak saja. Pakai dikasih ke pengemis segala. Sudah susah kerja cari uang, malah dikasih cuma-cuma ke orang.
1: Pak, coba deh Bapak pikirkan dengan tenang. Berapapun juga yang kita kasih, toh masih ada lebihnya. Biarpun tidak seberapa, itu sangat berarti bagi mereka.
0: Sudah Bu, tidak usah menggurui Bapak. Apapun itu, uang itu hasil jadi payah kerja Bapak.
1: Terserah Bapak lah, Ibu cuma sarankan saja. Maksud Ibu, kalau kelebihan rezeki, kita harus berbagi dengan yang kekurangan. Apa Bapak tidak takut kualat nantinya?
0: Kualat? Apa hubungannya? Iya. Halo Bos.
2: Pak Bobby, gawat. Kita punya kontrak proyek dibatalkan. Dan kita tidak akan kerja selama 3 bulan.
0: Apa? Proyek dibatalkan? Sial, ada apa gerangan? Halo?
3: Maaf, Pak.
0: Ada apa, Pak?
3: Untuk permintaan barang 2 bulan ke depan, dipending dulu. Pasaran lagi sepi. Makasih.
0: Kacau. Jadi kacau semua kerjaku.
1: Pak, ada apa? Kok marah-marah?
0: Gawat, Bu. Gawat. Kontrak proyek perusahaan dan rekanan bisnis dibatalkan. Bapak tidak bisa dapat uang lagi.
1: Ya benar, Pak. Kok bisa begitu? Jangan-jangan ini kualat, Pak. Maksud Ibu, jangan sampai ada kaitannya dengan masalah pengemis kemarin, Pak.
0: Mungkin juga betul kata Ibu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu?
1: Nah, gimana, Pak? Kalau kita balik dan temui pengemis tadi, yang kemarin. Ayolah, Pak. Firasat Ibu, kasih soal pengemis itu deh.
0: Oke. Kalau begitu, sekarang kita cari pengemis itu. Ayo Bu, buruan. Semoga dia masih ada di sana. Jelly, ayo ikut Bapak.
4: Baik, Pak.

0: Syukurlah, dia masih ada. Ayo Bu, kita temui dia. Nanti Bapak yang ngomong langsung. Halo Dek, kamu belum pulang ya?
1: Oh, ini Bapak sama Ibu yang tadi ya? Ada apa ya?
0: Tidak Dek, tidak kenapa-kenapa. Oh iya, sudah berapa banyak yang kamu dapatkan Dek? Dan apa kamu sudah makan?
1: Waduh Pak, mana bisa beli makan? Ini saja baru dapat 10.000.
2: Kasihan sekali dia. Dia juga terlihat polos apa adanya.
0: Oh iya Dek, kamu tinggalnya di mana? Namamu siapa dan siapa yang menyuruh Ali lakukan ini?
1: Saya Indah. Saya tinggal di Kampung Bukit, Pak. Jauh dari sini. Saya lakukan ini sendiri karena ibu saya sakit, Pak. Bapak saya juga sudah tiada.
2: Pak, kamu dengar sendiri kan? Ayo, Pak. Kasihan dia.
0: Baiklah, Dek. Kalau begitu, Bapak minta maaf ya. Tadi sudah marah dan menghina adik. Maafkan Bapak ya.
2: Iya, Nak Indah. Maafkan kami ya.
1: Iya, Pak. Bu, tidak apa-apa. Saya juga tahu kok resiko jadi pengemis.
0: Syukurlah, Dek. Gimana kalau sekarang Bapak kasih sesuatu buat kamu? Mau kan? Ini, ada sedikit uang buat kamu beli makan. Sisanya, kamu bawa pulang buat ibu kamu ya.
1: Tapi, Pak.
0: Sudahlah, kamu tak perlu takut. Terima saja. Kalaupun nanti ibumu tanya, kamu ceritakan saja.
2: Iya, iya, Nak Indah. Terimalah. Jangan takut. Ibu dan Bapak ikhlas kok.
0: Jelly, kamu ikhlas kan? Kalau uang beli laptop ini, Bapak kasih buat dia.
3: Pak, Jelly juga ikhlas. Tidak apalah, Jelly juga belum butuh laptop, Pak.
0: Baiklah. Karena semua sudah ikhlas, uang ini Bapak kasih ke kamu ya. Ayo, ambillah. Dan kamu boleh pulang sekarang. Nanti kalau kamu perlu uang lagi, kamu datang saja ya ke rumah Bapak. Rumah Bapak tepat di depan hotel besar itu.
1: Wah, makasih Pak. Bu, Bapak dan Ibu baik sekali. Saya doakan semoga Tuhan memberikan rezeki yang banyak.
0: Amin,
2: amin, amin.
1: Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Permisi.
2: Pulangnya, hati-hati di jalan ya, Nak.

0: Gimana perasaannya sekarang?
1: Ya, senang lah, Bu. Ternyata bahagia juga ya kalau bisa berbagi dengan mereka.
0: Ingat, Pak. Banyak memberi itu pahalanya besar, Pak.
1: Halo, Bos. Ada apa ya?
2: Pak Robi, kontrak proyek kita tidak jadi batal. 2 hari lagi kita sudah bekerja, oke?
1: Iya, Bos. Baik, Bos. Halo, ada apa, Pak?
2: Halo, Pak. 2 hari lagi Bapak diminta mengirim barang yang tertunda. Jangan lupa ya, makasih.
1: Baik, Pak. Saya siap kirimkan.
2: Yes.
0: Loh, Bapak? Kok tiba-tiba berubah semangat? Ada apa?
1: Ibu tahu tidak? Proyek dan bisnis yang tadi tidak jadi dibatalkan. Artinya, Bapak siap kerja lagi.
0: Nah, betul kan kata Ibu? Kalau kita baik sama orang, Pak, kita pasti diberikan pahala. Ya kan, Pak?
1: Iya, Bu. Bapak baru sadar sekarang.
0: Dengar ya, Pak. Kalau kita merasa berkelimpahan, baiklah kita memberikan bagi yang berkekurangan. Dan ingat, Pak, kalaupun pintu hati Bapak itu tertutup, tapi biarkanlah jendela hati Bapak tetap terbuka. Bapak paham kan maksud Ibu?
1: Amin. Apa yang barusan Ibu bilang, Bapak akan selalu ingat.
0: Ayo, Pak. Kita pulang sekarang.
1: Ayo.
3: Demikian, saudara. Mini drama Jendela Hati. Sampai jumpa.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Berikan bagaimana sudah dua hari ini Bandar Lampung Expo ini sedang dijalankan nih ya, ketika pameran di Bandar Lampung yang juga dilaksanakan di Geraha Mandala Alam. Nah, gimana? Sudah belanja produk UMKM atau belum? Kalau belum ya udah, besok masih ada waktu ya untuk bisa mengunjungi beberapa stan yang ada di kawasan gedung Geraha Mandala Alam yang ada di PU. Jadi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau juga UMKM di Kota Bandar Lampung terus menunjukkan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Dan di sepanjang tahun 2025, transaksi UMKM tercatat mencapai 21 miliar rupiah. Potensi itu juga turut terlihat dalam kegiatan Mandala Lampung Expo yang juga berlangsung di halaman parkir Gedung Mandala Alam. Dan salah satu pedagang kerajinan Lampung, Soekarno, mengatakan kegiatan pameran ini menjadi kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus juga meningkatkan penjualan produk lokal. Jadi penyelenggaraan pameran dan juga kegiatan serupa ini semakin mendorong pertumbuhan UMKM ya, sehingga nilai penjualan tahun ini juga bisa meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi memang transaksi UMKM tahun ini juga kalau bisa sih targetnya melebihi di tahun 2025 lalu ya. Ya sudah, mudah-mudahan untuk anda pendengar yang juga hobinya hunting-hunting atau juga jajan gitu ya, produk lokal, langsung aja ya mengunjungi di stan UMKM Bandar Lampung yang ada di Gedung Geraha Mandala Alam dalam rangka HUT Kota Bandar Lampung.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat branding, dan juga mendorong minat beli. Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum PLN WIT Lampung, Rio Wijaya, ini juga mengatakan bahwa pengembangan kapasitas UMKM menjadi salah satu komitmen PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan juga Lingkungan. Jadi workshop ini juga menghadirkan praktisi desain sekaligus pra-academic designer. Jadi Satmiko yang juga mendapatkan materi mengenai pentingnya membangun identitas merek melalui katalog produk yang juga menarik, informatif, dan profesional dengan memanfaatkan teknologi digital yang juga mudah diterapkan. Jadi dengan harapan ini pemilik UMKM yang juga memperoleh banyak wawasan baru bisa langsung menerapkan ilmunya dalam mengembangkan usahanya.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Saudara pendengar, Anda bisa

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Ruang Rindu kembali hadir ya, menemani Anda di Minggu malam Senin. Gimana kabarnya? Besok dari Senin lagi harus bisa berjibaku dengan rutinitas yang ada gitu ya, dimulai dari awal pekan di minggu ketiga. Bener gak sih minggu ketiga ya? Besok ya, baik. Anda pendengar pastinya udah standby di depan teleponnya, boleh di 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-709 untuk request lagu Indonesia favorit Anda seperti biasa. Di Ruang Rindu Special Weekend itu untuk lagu mancanegara boleh ya? Ya, di sini langsung aja kita bakal baca ini ya. Ada Mbak Mai Saroh di Pesawaran, apa kabar Mbak Mai? Malam hari ini mau request lagunya Armada dong, harusnya aku. Harusnya, ya itu deh pokoknya ya. Nanti kita puterin langsung aja nih, kita playlist Armada. Mana nih judulnya, Haruskah Aku? Udah dapet ya. Baik, oke, kita lanjut untuk WhatsApp berikutnya. Ada Doni, apa kabar? Doni yang ada di Wai Halim, di perumahan BTN tepatnya ya. Lengkap banget nyebutin alamatnya ya. Oke, request lagunya Tiara Andini dong, yang Tega, spesial buat Kak Fira. Terima kasih. Tega ngapain aja nih kamu? Ya udah, nanti diputerin ya lagunya ya. Terus juga selamat malam, ini Fira ucapin satu lagi ya WhatsAppnya ya. Selamat malam, ini buat Mbak Tini, apa kabar Mbak Tini? Mbak Tini yang ada di Jatimulyo. Jatimulyo mau request lagunya Mahalini yang Sial dong. Oke, Sial ya. Nanti akan kita puterin lagu Mahalininya. Dan satu persatu sudah kita playlist pendengar. Nanti langsung aja kita akan putarkan di Ruang Rindu ya. Dan lagu yang satu ini request Armada, harusnya aku, spesial untuk Mama Isaro yang ada di Pesawaran. Selamat mendengarkan.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Pendengar, tahukah Anda informasi kali ini dari Meta yang resmi mencabut fitur kecerdasan buatan atau juga AI di Instagram yang juga memungkinkan pengguna membuat gambar baru dengan memanfaatkan foto dari akun Instagram lain sebagai referensi. Dan tahukah Anda, keputusan ini juga diambil tidak lama setelah fitur tersebut dirilis bersamaan moda dari AI ini pembuat gambar terbaru Meta, Moz Image, yang juga dikembangkan oleh Meta Super Intelligence Labs. Jadi fitur ini juga sebelumnya memungkinkan pengguna membuat gambar AI hanya dengan menyebutkan atau tag nama akun Instagram publik dalam perintah atau juga prompt. Tapi AI kemudian akan menggunakan foto-foto publik dari akun tersebut sebagai acuan untuk menghasilkan gambar terbaru. Nah, pengguna ini juga tidak akan menerima pemberitahuan apabila foto mereka digunakan sebagai referensi untuk membuat gambar AI, ya. Dan tujuannya adalah untuk menyediakan alat kreatif yang juga bermanfaat dan memberi orang kendali atas apakah konten publik mereka bisa direferensikan dengan cara ini, gitu ya. Dan meski berbagai platform telah menerapkan sejumlah pembatasan, langkah itu juga dinilai belum sepenuhnya efektif untuk mencegah penyalahgunaan.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya, coba ya, Dek ya. Terus gimana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, hampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
6: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
7: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 20 Juli tahun 2026. Dari studio Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Anggala Besa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di Pro 2 RRI Banjar Lampung di 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dengan saya sendiri Anggala Besa. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar J-Sorcer angkatan ke-26 ya, dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengerin terus 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
2: Siangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini, bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Ah. Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor, susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman sekolah kamu.
8: Good morning Canada time.
9: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai'. Dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat

Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, final Piala Dunia FIFA 2026 ini sudah usai ya pendengar ya, dengan Spanyol yang berhasil keluar sebagai juara dunia setelah menundukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Dan tentunya gol kemenangan ini dicetak oleh Ferran Torres ya pendengar di menit ke 106, sekaligus juga mengantarkan Spanyol meraih gelar juara dunia keduanya. Dan pendengar, semoga tentunya semangat sportivitas, kerja keras dan pantang menyerah yang ditunjukkan oleh para pemain ini akan menjadi inspirasi ya untuk kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Kita masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita di kesempatan pagi hari ini dan menantikan kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu Islam sekaligus juga membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa ya dalam acara Mutiara Pagi. Pendengar, kehidupan yang kita jalani tentunya penuh dengan berbagai ujian, godaan dan juga tantangan. Nah, di tengah derasnya arus kehidupan, setiap muslim tentu mendambakan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan petunjuk tentang amalan-amalan yang menjadi sebab keselamatan bagi seorang hamba. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang tema kita, yaitu tiga hal yang menyelamatkan. Tentunya untuk menjadi bekal ya dalam memperbaiki diri, memperkuat keimanan dan juga meningkatkan kualitas ibadah serta akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Pak Ustadz Mirza Pahlepi SAG MHI dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Mirza Pahlepi. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Sehat-sehat,
0: alhamdulillah rabbil alamin. Baik Pak Ustadz, seperti biasa dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita akan undang juga ya Pak Ustadz pendengar kita untuk ikut berinteraksi nih melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Namun sebelumnya mungkin Pak Ustadz bisa memberikan tausiahnya terlebih dahulu nih tentang tiga hal yang menyelamatkan. Silahkan Pak Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Amma ba'al. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar RRI dimanapun kita berada, tentu kita bersyukur kepada Allah. Sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa meneruskan agenda kita dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat juga bagi, menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan atas izin Allah jua termasuk yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Para pendengar rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mewasiatkan kepada kita dari hadis anna Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala salasun manjiat wa salasun muhlikat, ya, bahwa ada tiga hal yang menyelamatkan kita, tapi ada tiga hal juga yang membinasakan atau mencelakakan kita. Artinya kalau kita lakukan tiga hal ini, mudah-mudahan itu wasilah kita mendapatkan keselamatan, bukan hanya dunia tapi juga keselamatan akhirat. Tapi kita kalau melakukan tiga hal ini juga, ini berpotensi mencelakakan kita. Tapi kesempatan ini kita akan bicarakan hal yang menyelamatkan. Amal munjiat, kata Rasulullah, adapun yang menyelamatkan itu, yang pertama, fattaqullaha fi sirri wal alaniyah. Bagaimana kita tetap menjaga ketakwaan kepada Allah, fi sirri wal alaniyah, baik dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan, baik dalam kondisi sepi maupun ramai, sendiri maupun di tempat orang banyak. Artinya, bahwa takwa itu tidak di situasi tertentu, tidak di kondisi tertentu, ya, tidak di tempat tertentu atau di waktu tertentu. Tapi takwa itu mestinya kita letakkan dimanapun, kita bawa dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun, dan akan melakukan apapun, ya kita mesti menjadikan takwa menjadi jiwa kita, karakter dalam hidup kita. Kenapa Rasulullah sampai sebegitu detail ya memberikan menjaga takwa itu sampai fisiri wal alaniyah? Karena memang terkadang fenomena yang kita lihat, ya ada orang, maafin ya, ketika di tempat ramai, nah dia tunjukkan tanda petik ya kesolehannya, baiknya dan seterusnya. Tapi ketika dia sendiri, ya tidak seperti itu. Ya begitu juga dalam masalah ibadah. Ibadah ketika di tempat ramai, ada orang yang tunjukkan seakan-akan dia ya paling khusyuk lah, paling baik lah, paling taat lah. Tapi ketika sendiri, tidak juga seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah karena seakan-akan takwa itu, ya maaf, seperti aksesoris ya, yang dibawa di tempat tertentu, situasi tertentu, keadaan tertentu. Nah, kita mencoba menjadikan takwa itu menjadi bagian dari karakter hidup kita. Maka dimanapun, kapanpun, kita akan melakukan apapun, kita mesti menjaga ketakwaan kita. Jadi takwa itu bukan hanya di tempat tertentu dan seterusnya, tapi juga takwa mesti menjadi jiwa kita dimanapun dan kapanpun, dan akan melakukan apapun, ya takwa itulah yang menjadi ruhnya, menjadi pengendalinya. Itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, wal qawlu bil haq ya fir ridho wasukhti, artinya bahwa dia bisa tetap berbicara benar kendati baik dalam kondisi ridho ya, artinya dia kondisi nyaman, tenang, lapang, itu senang, fisukhti maupun dalam kondisi ya emosi atau marah ya murka lah gitu kan. Nah, ini kita perlu lihat bahwa karena tidak sedikit orang yang celaka ya karena lisannya, karena ucapannya. Karena ketika kita berucap, mengatakan sesuatu, itu akan tentu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi kita sendiri ya, apakah kondisi kita lagi nyaman atau tidak. Nah, tapi kualitas manusia itu justru terlihat ketika dia bisa mengendalikan lisannya, kendati pun dalam kondisi murka, kondisi marah, kondisi ya kesel dan seterusnya. Nah, kenapa? Tidak sedikit orang ketika dalam kondisi nyaman bisa berbicara benar, bisa berbicara baik, santun, sopan. Tapi dalam kondisi dia sedang marah atau murka, nah disinilah soal pengendalian diri. Ada orang sampai lepas kontrol ya, bicara yang kasar, yang kotor dan seterusnya. Nah, padahal bicara kasar kotor itulah yang akan mencelakakan kita. Nah, itu ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang selamat itu orang yang bisa menjaga lisannya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, baik dalam kondisi dia sedang nyaman, tenang, ataupun kondisi sedang murka, marah, kesel dan seterusnya. Karena pernah satu saat Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar duduk ya. Nah, tiba-tiba ada orang lewat, ya tanda kutip mengejek Abu Bakar, mencela Abu Bakar. Pada pertama Abu Bakar masih diam. Celaan yang kedua masih diam. Yang ketiga dia hendak berdiri untuk ya membalas celaan itu. Nah, ketika Abu Bakar berdiri, Rasul pun ikut pergi. Sampai dia bertanya, kenapa Rasulullah? Apa jawab Rasulullah, ketika celaan pertama kamu duduk bertahan, itu malaikat masih di sampingmu. Tapi ketika yang kedua engkau masih duduk bertahan, itu pun malaikat masih di sampingmu. Tapi ketika celaan yang ketiga kamu berdiri hendak melawan, maka malaikat itu pergi dan yang datang adalah setan. Maka aku pun pergi, kata Rasulullah. Nah, ibarat rahimakumullah, ini bisa kita lihat bahwa ketika kita sudah mulai marah, murka, itu sesungguhnya setan sudah mulai mendekat untuk mengendalikan diri kita. Itu yang mesti kita sadari. Karena itu kendati pun kita dalam kondisi marah, murka, tapi ingat bahwa jangan sampai kita dikendalikan setan hingga ucapan-ucapan kita tidak terkendali lagi. Nah, itu kualitas manusia, dia akan selamat kalau dia bisa mengendalikan lisannya dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga, para pendengar rahimakumullah, alat kita untuk selamat adalah wal qasdu fil ghani wal faqri, artinya orang yang tetap berpenampilan sederhana kendati dalam baik dalam kondisi lapang, kaya maupun miskin atau fakir. Nah, kenapa para pendengar rahimakumullah, terkadang manusia itu berubah karena harta ya, karena tiga hal kata Ali bin Abi Thalib yang bisa merubah manusia. Salah satunya adalah kekayaan. Karena tidak sedikit orang dengan dia kaya akan berubah gaya hidupnya. Dia menjadi gaya hidup yang ya seperti itulah. Artinya padahal harta itu hanyalah pakaian. Harta itu hanyalah sarana, media kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan sampai bahwa harta itu, kekayaan yang Allah berikan, sampai merubah gaya hidup kita, merubah pandangan hidup kita terhadap dunia ini. Ini yang kemudian dikhawatirkan ya. Karena tidak sedikit kira fenomena orang ketika dia miskin misalnya, dia taat, ketika kaya mulai dia agak berkurang ketaatannya. Waktu miskin dia ramah, itu baik. Ketika kaya muncul sombong, angkuhnya, ujub dan seterusnya. Nah, inilah yang dikhawatirkan, karena harta juga bisa menjadi membuat manusia tergelincir. Harta juga bisa membuat manusia khilaf dan seterusnya. Karena itu, kendatipun dalam kondisi apapun kita kaya maupun miskin, tetaplah berpenampilan sederhana dan tidak dipengaruhi oleh harta yang kita punya. Nah, mungkin itu sebagai pengantar materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk tausiahnya Pak Ustadz. Kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut berinteraksi bersama kami pendengar. Anda bisa ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi hari ini dengan topik tentang tiga hal yang menyelamatkan pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-709-09. Sekali lagi, Anda bisa langsung telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-709-09. Baik Pak Ustadz, kita langsung aja bacakan WhatsApp yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini Pak Ustadz. Ini dari Eva di Sukarame. Selamat pagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana membedakan antara hidup sederhana dan juga sifat kikir? Dari Eva nih Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, tentu beda ya kalau antara mungkin hemat ya, hemat lawannya kikir tuh. Ada orang bilang hemat dan pelit itu 11-12, itu hal yang berbeda ya. Ada bilang hemat dan pelit itu kakak adik, enggak ada hubungan nasab gitu. Artinya ini memang hal yang berbeda. Kalau hemat atau sederhana itu gaya hidup. Ya. Itu gaya hidup artinya boleh saja gitu dia hemat, sederhana itu gaya hidup. Sedangkan pelit itu persoalan, itu masalah itu, karena kalau gaya hidup itu, kalau hemat itu mungkin pola dia menata rezekinya. Sederhana itu pola dia menata rezekinya, tapi pelit itu ketika dia tidak menunaikan kewajiban atas rezekinya. Ini jelas hal yang berbeda ya. Ya, di dalam Islam itu ini dikenaki sederhana. Tapi sederhana itu kita tidak melampaui batas yang kita punya. Artinya, kalaupun ya, karena ada lawan dari sederhana itu mubazir ya. Artinya kalau kita memang butuhnya 5, ya belilah 5. Kenapa mesti beli 10 gitu? Kalau kita butuhnya makan itu segini, ya kenapa kita ngambil lebih aja nggak termakan itu? Itu sederhana. Jadi kalau kita hanya dalam satu benda saja kita yang kita butuhkan dari benda itu bisa dengan harga sekian, kenapa kita memberi yang lebih? Itu persoalan gaya hidup ya. Nah, artinya sesungguhnya sederhana itu karakter ya, sederhana itu gaya hidup. Karena dia sadari betul bahwa harta itu tidak menjadi, harta itu hanyalah sarana, media dia mendekatkan diri kepada Allah, bukan sarana dia untuk menyombongkan diri, sarana dia untuk merasa lebih dari orang lain, sarana dia untuk menunjukkan perbedaannya dengan orang lain, tidak seperti itu. Nah, jadi ini bedanya ya. Kalau orang yang sederhana dia tetap ingin sama dengan orang lain. Dia tidak ingin tampak membedakan dirinya dalam soal harta dari orang lain. Dia tetap pakaiannya sama dengan yang lain, makan pun sama dan seterusnya. Dia mencoba untuk tidak menampakkan perbedaan, bahkan membuat kecil kemungkinan orang melihat ada perbedaan dia dengan yang lainnya. Itu pola hidup ya sederhana. Sedangkan pelit itu kan karena dia tidak menunaikan kewajibannya dengan hartanya, baik kewajiban vertikal pada Allah hatinya terkait zakat dan sebagainya, maupun kepekaannya dengan orang-orang di sekitarnya. Pelit. Jadi misalnya ada orang yang butuh bantuan dan dia bisa membantu, dia nggak mau. Pelit namanya, bukan hemat. Ketika dia sudah termasuk orang yang wajib zakat tapi tidak menunaikan zakat, itu bukan hemat, pelit. Begitu seterusnya, ketika dia bisa bersedekah, bisa berinfak tapi tidak dia lakukan, itu bukan soal hemat, itu soal pelit, ya beda. Jadi sekali lagi bahwa hemat itu adalah pola hidup, gaya hidup, sedangkan pelit itu soal wajibannya terhadap harta itu. Saya kira itu.
0: Baik Pak Ustadz, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, silakan kembali telepon kami di 0721-269-720. Oke, kita akan langsung angkat telepon terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
0: Kabar baik, ini dari Afin ya di Candipuro ya. Baik, silakan pertanyaannya Afin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Sukses dan sehari
1: Alhamdulillah
2: juga, ya. Tadi Pak Ustadz menjelaskan yang di atas sama nyambung Pak Ustadz. Mudah-mudahan nyambung ya pertanyaan saya. Bagaimana caranya Pak Ustadz kalau orang itu udah banyak harta, udah tahu ibaratnya hukum-hukum Islam, syariat Islam, dan semua udah dikerjakan, misal haji, zakat, sedekah, segala macam. Tapi maaf ngomong Pak Ustadz, ada yang mendengar cerita di RRI juga ya, keluarga besar Mutiara Pagi, ada orang tua yang mau masuk surga aja terhalang karena anak, itu bagaimana Pak Ustadz? Apa ibaratnya ibaratnya bagaimana caranya, ibaratnya mendidik sedak ini, apa ibaratnya misal contoh kayak saya ini Pak Ustadz ya, misal pemain punya anak, kita berusaha mendidik, cuman kita udah berusaha anaknya ini ibaratnya ikut-ikutan orang yang ibaratnya gak benar, itu bagaimana? Itu kok bisa orang tua masuk surga terhalang? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Nana, saya terlalu ya. Terlalu darah untuk darah, mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Afin di Candipuro, Pak Ustadz silahkan.
1: Iya, memang di ayat itu surat Al-Munafikun ya, ayat 9, bahwa Allah ingatkan ya, la tulhikum amwalukum wa auladukum anzikrillah ya, bahwa jangan sampai harta dan anak menyebabkan lupa kepada Allah, artinya lupa kewajiban terhadap harta dan anak itu. Nah, kenapa ya? Betul bahwa harta dan anak itu bisa menjadi wasilah kita masuk surga, tapi harta dan anak juga bisa menjadi penyebab kita masuk neraka. Itu pasti ya. Artinya begini, kita punya kewajiban terhadap anak kita, artinya mesti kita didik, mesti kita bina dan seterusnya ya, hingga anak itu tidak menjadi pembangkang, tidak menjadi ada. Intinya kita mencoba menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha itu. Nantinya begini, kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada Allah ya, yang menjadi masalah kalau kita membiarkan anak kita dalam kesalahan, tidak mendidik mereka dari kecil dengan cara yang benar, sehingga ketika sudah dewasa kita terlambat gitu kan. Makanya mendidik anak itu ya sejak dalam ayunan ya, kata orang sampai nanti tidak sampai yang lah. Artinya kita tetap berusaha sebisa mungkin dari kecil anak kita didik gitu. Tapi kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita sebisa mungkin sesuai kemampuan kita, nah ternyata tetap seperti itu kan soal kehendak Allah, soal petunjuk dari Allah. Itu bukan lagi wilayah kita, tapi kita tetap melakukan yang bisa kita lakukan, menunaikan kewajiban kita kepada anak kita yang berusaha sebisa mungkin, dan jangan pernah lelah untuk apalagi putus asa ya mendidik mereka, karena ya mungkin soal petunjuk dari Allah atau tidak itu, tapi yang jelas bahwa ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita semaksimal mungkin, semampu yang kita bisa, ya sisanya serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang kita satu saat masuk surga. Sama Nabi Nuh juga, dia nabi tapi anaknya berada di seberang jalan orang kafir. Itu pun kenapa? Nabi Nuh sudah berusaha sampai di detik-detik akhir pun Nabi Nuh masih berusaha agar anaknya bisa ikut dakwahnya. Nah, itu Bapak ya. Jadi tapi kalau sebaliknya, kalau ternyata anak nakal itu kita penyebabnya, kita nggak pernah mendidiknya, nggak pernah mengajarinya, di sini bisa saja anak itu menjadi penghalang kita masuk surga, karena ternyata kesalahan yang anak buat itu kita yang menjadi penyebabnya. Anak tidak sholat karena kita tidak pernah mengajarkan mereka sholat, nggak pernah mengingatkan mereka sholat dan seterusnya. Anak nggak bisa baca Quran karena memang nggak pernah kita ajarin baca Quran. Nah, yang seperti ini yang bisa jadi anak itu justru menjadi penyebab kita masuk neraka, menghalangi kita ke surga. Saya kira itu Pak Abin.
0: Baik Pak Ustadz, kita angkat kembali telepon ya Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo, Assalamualaikum. Iya, dari siapa di mana?
3: Dengan hamba Allah di Bekanan.
0: Baik, silakan untuk pertanyaannya.
3: Dari hamba Allah di Bekanan.
0: Iya, pertanyaannya silakan.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Yang mau saya tanyakan, ya hampir sama dengan Mas Afin tadi ya. Ya, saya ini umurnya kan sudah 72 tahun. Jadi anak saya ini kan sudah berkeluarga semua, sudah dewasa. Yang dua ini ya bisa melakukan apa yang perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan lima waktu dan ya yang lain-lain lah pokoknya. Tapi yang satu ini yang bandel, dan umurnya sudah 40 tahun. Tapi sudah puasa dia kadang enggak mau sholat, belum mau mengerjakan. Jadi mengisiasati ini gimana Pak Ustaz? Mikut-mikut gaya hidup sekarang ini kan luar biasa Pak Ustaz. Jadi ya itulah pengaruh lingkungan. Saya kira itu aja, bagaimana mengisiasatinya Pak Ustaz? Apa dari penghalang masuk surga orang tua Pak Ustaz? Kalau kita sudah didik dari kecil, masih belum dapat hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang masih mendoakan dia supaya dia sadar. Tapi sampai sekarang belum. Itu aja saya kira Pak Ustaz yang saya tanyakan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustaz.
1: Iya Pak, jadi bahwa terkadang situ hambatan kita ya, bahwa kita sudah berusaha sebisa mungkin, ternyata hidayah belum Allah berikan. Artinya Pak, kalau sudah bicara hidayah itu bukan lagi wilayah kita, betul-betul dikenal Allah. Abu Thalib paman Rasulullah, sebegitu besar jasanya sampai didoakan Rasulullah tetap tidak bisa. Nabi Nuh dengan anaknya juga seperti itu, tetap juga tidak bisa. Kendatipun dia sangat mencintai anaknya dan seterusnya, itu perkara hidayah. Nabi Lut dengan istrinya juga tidak bisa gitu. Nah, ini menunjukkan Nabi Ibrahim sama bapaknya juga tidak bisa gitu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bicara soal petunjuk itu betul kendala. Tetapi kita jangan pernah berhenti mengajak, berhenti mendoakan. Ya, jangan sampai kita sudah menyerah gitu kan, bahwa anak sini tidak mungkin lagi, jangan. Sekecil apapun peluang, sekecil apapun harapan, tetap kita usahakan. Itu nilainya seperti itu Pak. Jadi kewajiban kita adalah membimbingnya, membinanya, mengajaknya gitu. Tapi bahwa dia menerima atau tidak, itu betul-betul di luar kendali kita, karena murni kehendak Allah. Tapi bahwa kita sudah menunaikan kewajiban kita, itu yang penting. Yang kedua, yaitunya mencoba ya, mencari penyebab. Karena biasanya yang seperti itu betul-betul dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh ya di komunitasnya, dia seringnya dengan siapa, itu perlu juga kita konsumsi ya, setidaknya kita untuk mengetahui akar masalahnya. Jadi karena memang dia bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang ya mungkin dia amat tipe dengan dia, masih marah untuk beribadah. Akhirnya dia merasa ya pada teman ini, ada kawan, dan merasa enggak apa-apa, merasa enggak terbebani, karena bagi dia ya toh bukan hanya saya yang seperti ini. Nah, pikiran-pikiran seperti itulah yang itu. Atau bahkan dia mendapat pembenaran dari lingkungannya. Nah, itu Pak yang perlu ditelusuri, dan yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus, kita sudah berdoa itu ya, tapi ini kita perlu juga melihat sisi lain ya, dari anak kita sendiri, pergaulannya, dalam siapa dia berteman dan seterusnya, karena itu pasti akan berpengaruh pada sikapnya. Nah, sekali itu Pak, jadi membangun komunikasi. Selain menurut tadi Bapak tidak pernah berusaha mendoakan, itu sudah bagus, sangat bagus Pak, tapi tentu dalam pergaulan anaknya kita harus mencari informasi anak ini kalau di rumah-rumah dengan siapa, berkumpulnya di mana, ngapain aja itu, agar kita bisa ngomong, oh kata ini masalahnya. Nah, baru nanti kita mencoba mencari sesuatu lain. Kira itu Pak.
0: Baik Pak Ustadz, kita undang untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung ya. Kita sudah di ujung kebersamaan kita, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa gabung bersama kami, bisa melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Dan kita berbincang pagi hari ini tentang tiga hal yang menyelamatkan. Oke, kita angkat kembali telepon pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, dari siapa, di mana?
4: Dari hamba Allah, Mbak.
0: Mm-hmm, silahkan pertanyaannya.
4: Ya, ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
4: Di luar tema, Pak Ustaz, ya. Tidak apa, Pak Ustaz. Saya itu kan usianya sudah sepuh juga, seperti Bapak tadi itu. Bukan dekat 2 tahun. Nah, saya itu kan, maaf ya, asyarakat ya. Saya kan rutin ngaji, Pak Ustaz. Subuh, sama maghrib sampai isya. Itu saya dengar ustad-ustad itu sebagian bilang kalau kita salah ngaji katanya berdosa, Pak Ustad. Jadi saya agak tersinggit ini. Terus ada yang bilang nggak berdosa itu, nggak apa-apa kalau salah, karena kita masa setiap ngaji kita harus pakai guru, Pak Ustad. Kan bingung juga saya. Saya rutin ya, memang saya ngaji terus. Setiap hari pagi sore itu saya ngaji, yang mungkin subuh sama maghrib. Itu gimana, Pak Ustad? Yang baik itu seperti apa Pak Ustaz? Jangan sampai saya ngaji, tapi kok berdosa itu, Pak Ustaz. Itu aja, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Ustaz.
1: Kalau kita sengaja salah-salahin, iya Pak, dosa ya. Sengaja kita salah-salahin bacaannya. Tapi tentu Bapak, bahwa ya, membaca Al-Quran itu toh Rasulullah memberikan gambaran, ada yang baca Qur'annya nafaseh, ada yang terbata-bata. Nah, kita orang ajam, Pak, orang di luar Arab, pasti agak kesulitan untuk bisa sempurna baca Al-Quran. Kecuali orang-orang tertentu yang memang fokus dari kecil belajar itu. Tapi kalau kita yang sudah mungkin ya, belajarnya dulu, ya udah lama, mungkin udah lupa pula dan seterusnya. Kita sudah tua, nggak sempat belajar lagi, tapi kita baca. Akhirnya bacaan kita mungkin banyak yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau ilmu tajwidlah secara umum. Nah, begini Bapak-bapak, bahwa jangan sampai tidak membaca Al-Qur'an karena takut salah. Itu pikiran yang keliru ya. Bacalah sesuai kemampuan yang kita punya. Bahwa kita tuh ya, tidak boleh berniat sengaja kalau ada kesalahan. Tapi tetaplah terus, di sisi lain tetap terus belajar di mana yang memang kita masih rasa benar nih, kok kayak nggak pas. Nah, nggak apa-apa kita nanya, belajar gimana pasnya gitu. Artinya kalau kita sudah usaha sebisa mungkin, itu batas kemampuan kita, mudah-mudahan tilawah Qur'annya diterima dan kekurangannya dimaafkan oleh Allah. Tapi jadi yang sampai hanya karena kita takut sholat nggak ngaji, itu yang keliru besar ya. Takut nggak khusyuk, nggak sholat, lanjutnya nggak begitu Pak ya. Tapi kita mencoba untuk tetap latar baca atau saja tidak apa-apa ya, mau salah atau benar itu toh kita tidak sengaja membacanya dengan salah. Kecuali kalau kita memang dengan sengaja membacanya salah, itu mungkin dosa. Tapi kalau kita sudah berusaha semampu yang kita bisa untuk benar, ternyata masih salah, itulah bukan kemampuan kita. Jadi insya Allah tetap bernilai sebagai ibadah setiap bacaan Al-Quran kita kalau kita berusaha. Tentu Pak ya, bahwa di sisi lain belajarlah, nanya paling enggak, atau minta didengerin sama orang pun, di mana salahnya, di mana kurangnya, itu coba kita perbaiki sambil belajar. Tapi kalau itu sudah belajar masih begitu juga, ya sudahlah, itulah batas dari kemampuan kita. Dan mudah-mudahan bacaan Al-Qur'annya diterima dan kekurangan kesalahannya diampuni, dimaafkan oleh Allah. Sekiranya itu Pak ya.
0: Baik, Pak Ustadz, gak kerasa kita sudah di ujung kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi, Pak Ustadz. Mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, adakah hal penting yang ingin disampaikan nih Pak Ustadz tentang tiga hal yang menyelamatkan? Silahkan Pak Ustadz.
1: Baik, para pendengar rahimakumullah, bahwa kita menjalani hidup tentu berliku-liku ya, bermacam keadaan, bermacam situasi, bukan bermacam orang yang kita hadapi. Dan bisa saja situasi kondisi itu mempengaruhi kestabilan jiwa kita, kestabilan iman kita, kestabilan emosi kita, dan seterusnya. Nah, maka kualitas manusia terletak, jangan dia yang dikendalikan oleh keadaan, tapi mesti dialah yang mengendalikan keadaan. Jangan dia yang diatur oleh situasi dia, tapi dia mengatur situasi. Itu yang coba kita lakukan. Artinya kita maklumi bahwa di sekitar kita beragam-ragam, manusia pun beragam-ragam, situasi dan seterusnya, tapi kita mencoba tetap stabil. Stabil dalam pengertian menjaga takwa di setiap keadaan, kemudian berbicara benar di setiap keadaan, dan bersikap sederhana di setiap keadaan. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan, ya, karena memang tiga hal inilah yang terkadang membuat kita celaka. Ketika kita tidak bisa menjaga takwa di setiap keadaan, tidak bisa menjaga lisan di setiap keadaan, dan juga tidak bisa menjaga kesederhanaan di setiap keadaan. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, agar kita bisa melakukan tiga hal itu, hingga dengan wasilah itu pula Allah berikan kita keselamatan di dunia dan akhirat. Sekiranya demikian, lebih kurang saya mohon maaf pada Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mirza Pahlevi SAG MHI dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan pendengar, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi tentunya akan memberikan dan juga menambah ilmu kita pagi hari ini, bisa juga memperkuat keimanan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa berlaku adil dalam setiap keadaan, serta juga bisa membiasakan hidup sederhana sebagai wujud syukur atas nikmatnya. Dan mari kita juga jadikan ya ilmu yang kita peroleh pagi hari ini bukan hanya sebagai pengetahuan aja, tetapi juga sebagai amalan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita termasuk orang-orang yang memperoleh keselamatan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak terasa pendengar, kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi harus kita sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tenaga-tenaga kerja yang diserap oleh MBG itu banyak menyerap desil 1, desil 2 atau orang-orang di bawah garis kemiskinan. Ternyata sangat banyak sekali.
2: Pembangunan jalan ruas Lampung Tengah Metro yang kita punya panjang 1,3 km

0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Senin 20 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan ruas jalan Provinsi Wates Metro di Kabupaten Lampung Tengah selesai pada akhir Agustus 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang himpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG yang dijalankan pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya memberi dampak positif bagi pemenuhan gizi masyarakat, namun juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Ada data-data yang luar biasa ya, konsumsi ayam kita naik, konsumsi telur kita naik.
2: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan hingga kini implementasi program MBG telah menyerap tenaga kerja baru di berbagai sektor. Menurut Gubernur, sebagian besar tenaga kerja yang terlibat langsung dalam program MBG berasal dari kelompok masyarakat prasejahtera yang ada di wilayah pedesaan. Selain itu, Gubernur menjelaskan konsumsi ayam dan telur juga meningkat sejak digulirkannya program MBG. Gubernur memastikan program MBG juga telah membuka peluang usaha baru di sektor hulu hingga hilir, mulai dari peternak ayam, pemasok telur, hingga penyedia sayur dan bumbu dapur. Oleh karena itu, Gubernur terus mendorong agar rantai pasok bahan makanan untuk MBG sepenuhnya bisa disuplai dari petani dan pelaku usaha lokal.
1: Program-program pemerintah pusat yang ada di Provinsi Lampung, pertama perkembangannya, yang kedua manfaat-manfaatnya bagi Provinsi Lampung. Dan ternyata ada data-data yang luar biasa ya, konsumsi ayam kita naik, konsumsi telur kita naik karena ada program MBG, terus juga tenaga-tenaga kerja yang diserap oleh MBG itu banyak menyerap desil 1, desil 2 atau orang-orang di bawah garis kemiskinan. Ternyata sangat banyak sekali, jadi saya lihat sangat luar biasa manfaatnya bagi Provinsi Lampung, sehingga bisa menjadi daya ungkit yang maksimal bagi pertumbuhan bagi kemampuan masyarakat Lampung.
2: Selain MBG, Gubernur juga menyoroti perkembangan Koperasi Desa Merah Putih, program pemberdayaan ekonomi yang hingga kini direspon antusias oleh pemerintah kabupaten dan desa. Ia menyebut sejumlah bupati di Lampung sudah menyiapkan proposal untuk memanfaatkan pembiayaan dari Koperasi Desa Merah Putih sebagai modal penguatan komunitas unggulan di daerah masing-masing. Dia berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih di sekitar desa, hilirisasi produk bisa berjalan dan nilai tambahnya tetap bisa dinikmati langsung oleh masyarakat di tingkat bawah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan ruas jalan Provinsi Wates Metro di Kabupaten Lampung Tengah selesai pada akhir Agustus 2026 mendatang. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 41%. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Perbaikan ruas jalan Provinsi Wates Metro di Kabupaten Lampung Tengah saat ini masih terus dikerjakan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan telah mencapai 41%. Pemerintah Provinsi Lampung optimis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir Agustus 2026 mendatang, sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ruas jalan yang sedang dikerjakan memiliki panjang sekitar 1,4 km dengan nilai anggaran sebesar 15 miliar rupiah. Pembangunan menggunakan konstruksi beton rigid untuk meningkatkan daya tahan jalan terhadap beban kendaraan dan mendukung usia layanan yang lebih panjang. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengatakan, pembangunan ruas Wates Metro merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya pada ruas-ruas jalan yang telah lama menjadi kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, menurut Jihan, ruas Wates Metro juga berperan strategis sebagai jalur distribusi hasil pertanian dan akses mobilitas masyarakat di kawasan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
4: Pembangunan jalan ruas Lampung Tengah Metro, Metro Wates ya, Metro Wates yang kita punya panjang 1,3 km dengan nilai anggaran 15 miliar rupiah dan ini spesifikasi beton rigid dan setelah masyarakat menunggu selama 11 tahun, akhirnya hari ini Pak Gubernur dengan integrasi kebijakannya bisa membangun jalan di ruas. Progresnya sampai dengan hari ini 41% dengan optimis optimis penyelesaian sampai dengan akhir Agustus, semoga di dua segmen ini.
3: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengawal penyelesaian pembangunan ruas Wates Metro agar rampung sesuai target. Perbaikan infrastruktur jalan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lampung Tengah. Dari Bandar Lampung, Galih Perantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Parade budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung yang digelar di kawasan Tugu Adipura, Minggu 19 Juli 2026, menjadi ajang memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata kota. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam atraksi budaya, kuliner khas daerah, serta partisipasi berbagai komunitas masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
5: Parade budaya yang berlangsung di kawasan Tugu Adipura menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-300.

0: masyarakat terhadap budaya daerah dan mendorong partisipasi generasi muda dalam melestarikan warisan budaya. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan kegiatan parade budaya menjadi pengingat bagi masyarakat agar terus mengenal dan menjaga budaya serta tradisi yang diwariskan para pendahulu.
1: Pertama, kita supaya semua tahu bahwa sejarah kita ini dengan adanya Pegawai Bandar Lampung, rangkaian-rangkaian, dan ini tidak lagi pemerintah Kota Bandar Lampung mengingatkan kepada anak-anak muda bahwa budaya Lampung ini luar biasa dan Bandar Lampung ini luar biasa. Makanan kulinernya, khas masakannya, sudah itu juga kegiatan-kegiatan yang adat-adat istiadat itu sangat banyak sekali.
0: Eva Duyana menjelaskan, budaya Lampung memiliki banyak potensi yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus daya tarik wisata. Melalui kegiatan budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, Kota Bandar Lampung diharapkan semakin dikenal sebagai daerah yang kaya budaya, ramah wisatawan, dan tetap menjaga nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman. Dari Bandar Lampung, Nurenova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penguasaan keahlian teknis serta kemampuan bahasa asing kini menjadi modal mutlak bagi calon pekerja migran Indonesia atau PMI asal Lampung dalam merebut peluang kerja kompetitif di kancah internasional. Berikut laporan selengkapnya.
1: Frustasi di Indonesia, di dalam negeri, akhirnya kita milih ke luar negeri. Sehingga banyak orang berangkat.
2: Calon pekerja migran Indonesia atau PMI asal Provinsi Lampung dituntut untuk terus meningkatkan kompetisi diri demi merebut peluang kerja global yang kompetitif. Peningkatan keahlian teknis atau hard skill dan penguasaan bahasa asing kini menjadi modal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap calon tenaga kerja. Penyuluh hukum ahli muda Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Lampung, Ahmad Robi, menyampaikan bahwa paradigma pekerja migran saat ini telah bergeser. Tren penempatan kini mengarah kuat ke sektor formal yang berbasis keahlian khusus atau skill base. Menurut Robi, negara-negara maju saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki sertifikat resmi. Guna menjawab tantangan tersebut, BP3MI Lampung bergerak cepat dengan menggandeng berbagai pihak terkait untuk menyiapkan program strategis bagi para calon pekerja. Pihaknya aktif berkolaborasi dengan Balai Latih Kerja atau BLK serta Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten atau kota.
1: Terutama untuk orang-orang atau lembaga-lembaga yang menawarkan bekerja ke luar negeri dengan cara yang cepat, mudah, aman, dan iming-iming gaji tinggi. Kalau dulu mungkin ke luar negeri itu adalah pilihan terakhir ketika sudah frustasi di Indonesia, di dalam negeri, akhirnya kita milih ke luar negeri. Sehingga banyak orang berangkat dengan kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi sekarang harus dirubah dulu paradigmanya bahwa bekerja ke luar negeri itu bukan pilihan, tapi sebuah tujuan.
2: Menurutnya, kerjasama bertujuan untuk memfasilitasi program pelatihan kerja serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara gratis bagi masyarakat Lampung yang berminat bekerja di luar negeri. Melalui pelatihan vokasi daerah, dirinya mengatakan BP3MI Lampung berkomitmen mencetak PMI yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan memahami hak hukumnya. Langkah ini diambil agar pekerja migran tidak hanya mampu meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi aset bangsa yang profesional di kancah internasional. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perkebunan Waikanan bergerak cepat mendukung program kemandirian warga binaan lapas kelas 2B melalui penyiapan bantuan bibit tanaman perkebunan. Distribusi bantuan ini akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan komoditas cengkeh, disusul bantuan bibit kakao pada musim tanam mendatang. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapan mendukung pemanfaatan lahan kosong di sekitar lapas kelas 2B Waikanan. Dukungan diarahkan untuk pembinaan kemandirian warga binaan melalui kegiatan perkebunan produktif. Kepala Dinas Perkebunan Waikanan, Ishak, kepada RRI mengatakan, kerjasama ini bermula dari kunjungan silaturahmi pihak lapas. Dalam pertemuan tersebut dibahas peluang pemanfaatan lahan kosong yang tersedia. Ia menjelaskan, Dinas Perkebunan menawarkan beberapa komoditas perkebunan yang sesuai kondisi lahan. Komoditas tersebut meliputi cengkeh, kopi, dan kakao yang dinilai paling memungkinkan dikembangkan. Menurutnya, tanaman kelapa sawit kurang tepat karena membutuhkan lahan luas. Sementara lahan di sekitar lapas terbatas dan memanjang dekat bangunan utama. Ia menambahkan cengkeh dapat segera ditanam karena bibit tersedia di dinas, sedangkan kakao direncanakan bisa dibantu pada September atau Oktober mendatang.
4: Dari pihak lapas berkunjung ke dinas, disebutnya jelas awalnya silaturahmi, ya artinya silaturahmi perkenalan lah, karena mereka juga

0: baru ini berkunjung ke Dinas Perkebunan. Di situ mereka menawarkan lahan yang kosong di seputaran lapas, kira-kira apa dari Dinas Perkebunan yang bisa dibantu di situ. Ya kami sangat mendukung sekali. Ya, kami tawarkan di situ. Di Dinas Perkebunan ada 9 komoditi. Kami sebut ya ada kopi, cengkeh, karet, lada, tebu, kakao. Oh, udah tuh. Silakan aja. Tapi yang jelas yang ada sekarang ini di Dinas Perkebunan yang standby ada cengkeh. Cengkeh karena kita ini ada binaan di Dinas Perkebunan, karena ada cengkeh yang sangat baik sekali. Selain cengkeh, kita bisa bantu nanti ada kopi dan kakao. Karena kalau kita bantu sawit kayak kurang pas ya, karena dia harus butuh lahan yang banyak di situ. Apalagi katanya itu sekitar berapa meter dari kantor lapas itu, hanya berapa meter dan panjangnya agak panjang. Ya bisa kita bantu, tapi untuk kakao kita tawarkan di bulan 10 atau bulan 9 nanti. Kalau untuk cengkeh kita bisa tanam di depan juga. Pokoknya intinya kami dari perkebunan yang ada komoditi saat ini yang ada itu yang kami informasikan ke pihak lapas.
1: Lebih lanjut, Ishak menegaskan pihaknya siap menyesuaikan dukungan berdasarkan komoditas yang tersedia. Langkah ini diharapkan mendukung keterampilan sekaligus produktivitas warga binaan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kampung Bukit Gemuruh Kabupaten Waikanan diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal dengan melibatkan usaha milik masyarakat setempat. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Sangat mendukung, sangat menunjang, dan sangat mengangkat untuk ekonomi masyarakat kampung. Kita akan memperdayakan.
2: Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Bukit Gemuruh, Kecamatan Waituba, diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Keberadaannya juga ditargetkan mampu mendorong peningkatan perekonomian desa dan memperkuat sektor pertanian. Kepala Kampung Bukit Gemuruh, Tauzi, mengatakan koperasi akan menyerap tenaga kerja lokal. Peluang kerja tersebut mencakup bidang pengelolaan usaha, administrasi, distribusi, dan unit usaha pendukung lainnya. Menurutnya, langkah ini menjadi strategi pemerintah kampung dalam mengurangi angka pengangguran. Koperasi diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat usia produktif. Selain membuka lapangan kerja, lanjut Tauzi, koperasi juga akan menjadi pusat pemasaran hasil pertanian warga. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual dan pendapatan petani. Ia menegaskan koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi berbasis potensi lokal. Ia menambahkan koperasi juga akan memudahkan petani untuk mengakses kebutuhan usaha pertanian. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana produksi dan peluang akses permodalan.
1: Kalau memang ini betul-betul berjalan, koperasi desa ya sangat mendukung, sangat menunjang, dan sangat mengangkat untuk ekonomi masyarakat kampung. Kita akan memperdayakan apa hasil-hasil bumi ataupun hasil-hasil daripada kampung Bukit Gemuruh ini sendiri. Contohnya ada usaha-usaha kecil kayak lapak batu, membantu petani perkebunan untuk menanam jagung, untuk menanam pulau hijau. Itu yang sangat membantu kampung kami yang ada di Bukit Gemuruh ini. Kalau tantangan pasti ada, tapi kami yakin untuk Kampung Bukit Gemuruh kami bisa untuk menjalankannya dengan baik.
2: Meski menghadapi tantangan pengelolaan, Tauzi berkomitmen pihaknya akan melakukan pendampingan berkelanjutan. Penguatan manajemen dinilai penting agar koperasi berjalan optimal. Lebih lanjut, dirinya berharap koperasi Desa Merah Putih dapat tumbuh secara berkelanjutan. Ia optimis peningkatan lapangan kerja dan pertanian akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tata kelola lembaga kesenian tradisional melalui satuan pendidikan dinilai dapat menjaga seni budaya Waikanan. Berikut laporan Romadona.
3: Daerah Waikanan untuk dapat melestarikan sejarah nilai-nilai budaya yang ada di Waikanan sehingga tidak mudah dimasuk.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan berkomitmen kuat untuk mempertahankan dan melestarikan seni budaya daerah. Upaya ini akan difokuskan pada tata kelola lembaga kesenian daerah dengan mengusung konsep kesatuan pendidikan untuk mengaktifkan kembali berbagai wadah atau sanggar budaya kesenian yang ada di Kabupaten Waikanan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan Yudison kepada RRI, yang mana menekankan pentingnya peran serta satuan pendidik dalam melestarikan warisan budaya agar dapat memperkokoh jati diri kebudayaan daerah Kabupaten Waikanan sendiri. Menurutnya, peran konsep satuan pendidikan akan menjadi landasan untuk mengintegrasikan kegiatan seni dan budaya ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal.
3: Dalam minggu ini memang kita punya agenda kegiatan terkait tata kelola lembaga kesenian tradisional. Artinya itu untuk memperkokoh daripada jati diri daerah Waikanan untuk dapat melestarikan sejarah nilai-nilai budaya yang ada di Waikanan sehingga tidak mudah dimasuki oleh tradisi-tradisi dari luar gitu kan. Adapun kegiatan itu memang kita bagaimana memberikan suatu konsep khususnya di satuan pendidikan agar bisa mengaktifkan kembali wadah ataupun sanggar yang ada di satuan pendidikan yang mengangkat, yang melestarikan dan yang mengembangkan kesenian tradisional gitu. Jadi lebih mudah menyentuh langsung ke peserta didik, bagaimana dia bisa mengenal kesenian tradisional, tradisi-tradisi tradisionalnya itu sendiri. Kita memang sudah melakukan forum diskusi, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kendalanya.
4: Langkah konkret yang akan diambil meliputi pembinaan dan pemberdayaan sanggar seni, pelatihan bagi para pegiat seni, serta fasilitas kegiatan kebudayaan di sekolah-sekolah. Diharapkan dengan adanya dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seni budaya daerah Kabupaten Waikanan dapat terus lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menegaskan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 menjadi langkah awal pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ajang olahraga tingkat provinsi itu diproyeksikan menjadi wadah menjaring atlet-atlet terbaik yang akan dipersiapkan memperkuat kontingen Lampung di level nasional. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menegaskan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi bagian dari sistem pembinaan atlet secara berjenjang menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan penyelenggaraan PORPROV merupakan amanat undang-undang sebagai wadah pembinaan olahraga prestasi di daerah. Melalui ajang tersebut, atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota akan diseleksi untuk dipersiapkan menghadapi event nasional.
8: Ketersediaan cabang olahraga yang kita akan pertandingkan, yang tentunya akan mewakili kabupaten kota seprovinsi Lampung. Karenanya sudah kita persyaratkan antara lain bahwa cabang olahraga yang akan dipertandingkan tersebut berada di minimal setengah plus satu jumlah kabupaten kota yang ada di Lampung. Artinya ada setidaknya minimal ada 8 kepengurusan aktif cabang olahraga tersebut di kabupaten kota.
7: Lebih lanjut ia menjelaskan cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov diprioritaskan merupakan cabang yang masuk dalam agenda PON. Langkah tersebut dilakukan agar proses pembinaan atlet di Lampung sejalan dengan kebutuhan persiapan menuju ajang nasional. Selain itu, seluruh kabupaten dan kota di provinsi dapat mengikuti Porprov sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah disepakati bersama antara KONI Provinsi dan KONI Kabupaten Kota. Sementara itu, salah satu syarat utama cabang olahraga yang dipertandingkan harus memiliki kepengurusan aktif sedikitnya setengah dari jumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Ketentuan tersebut diterapkan sebagai bentuk untuk memastikan pembinaan organisasi dan atlet berjalan merata di seluruh daerah. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

And New Day pendengar ini sudah buat kita pada pukul 6 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda. Terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM pendengar. Semoga hari ini akan diawali dengan semangat dan juga energi positif ya. Dan kalau kita bicara soal semangat nih pendengar, dunia sepak bola ini baru aja menyaksikan partai puncak Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil keluar pendengar dengan juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di babak final. Nah, tentunya kemenangan ini menjadi bukti ya bahwa keberhasilan ini tidak datang secara instan pendengar, melainkan melalui kerja keras, disiplin dan pantang menyerah. Nah, bagaimana pendengar hari ini, pagi hari ini sudah siap belum nih untuk jadi juara di tempat Anda bekerja, di sekolah atau mungkin dalam beraktivitas sehari-hari ya. Nah, sebelum memulai aktivitas Anda, jangan lupa satu hal nih yang sering dianggap sepele, yaitu sarapan pendengar. Sarapan ini adalah sumber energi pertama untuk tubuh kita pastinya setelah kita beristirahat sepanjang malam ya. Nah, dengan sarapan yang bergizi, tubuh kita juga akan menjadi lebih bertenaga pendengar, konsentrasi juga akan meningkat, lalu suasana hati akan lebih baik dan produktivitas pun akan ikut meningkat. Dan sebaliknya pendengar, dengan melewatkan sarapan ini bisa membuat tubuh akan cepat lemas, sulit fokus, bahkan akan memicu keinginan untuk mengkonsumsi makanan berlebihan di siang hari. Jadi untuk Anda pendengar, sudah sarapan apa nih pagi hari ini? Kalau misalkan belum, ayo sarapan dulu ya sebelum Anda beraktivitas di pagi hari ini. Dan ayo kita jadikan juga semangat juara di lapangan hijau ini sebagai inspirasi ya untuk kita memberikan yang terbaik di hari ini pendengar. Awali juga pagi Anda dengan doa, isi tubuh dengan sarapan sehat, lalu siap deh untuk melangkah penuh optimisme. Semoga setiap usaha yang kita lakukan hari ini semuanya akan membawa hasil terbaik, dan yang pastinya tetap semangat, tetap sehat dan terus bersama kami di 90,9 FM.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil, nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Pagi hari ini cuacanya di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih agak-agak mendung ya. Gimana di tempat tinggal Anda ataupun juga bagaimana di tempat Anda saat ini? Apakah juga saat ini mendung atau mungkin cerah-cerah aja gitu kan ya. Ya apapun cuacanya, mudah-mudahan Anda tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Dan bersama Pro 1 juga akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Ya pendengar, ternyata nih euforia sepak bola dunia ini bukan hanya soal pertandingan di lapangan aja ya. Di Lampung Timur misalnya, momen final Piala Dunia 2026 ini justru dimanfaatkan sebagai peluang pendengar untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar kegiatan nonton bareng di Pasar Sukadana. Dan yang menarik pendengar, acara ini bukan sekedar menjadi tempat untuk berkumpul aja untuk para pencinta sepak bola, tetapi juga menjadi ruang nih untuk para pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk unggulannya. Ya, pemerintah daerah berharap ya bahwa ribuan masyarakat yang datang tadi malam ya, subuh tadi gitu kan ya, tidak hanya menikmati pertandingan aja tetapi juga ikut berbelanja. Karena setiap makanan yang dibeli ini, setiap minuman yang dinikmati, hingga juga setiap produk lokal yang terjual ini akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha kecil di Lampung Timur. Nah, apalagi pengalaman dari Festival Nobar sebelumnya ya, menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat ini sangat tinggi pendengar. Kawasan Pasar Sukadana ini juga dipenuhi oleh pengunjung dan para pedagang pun merasakan peningkatan penjualan. Yang artinya sepak bola ini benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat pendengar. Dan tentunya juga ini menjadi bukti ya bahwa sebuah hiburan ini bisa menghadirkan manfaat yang lebih luas. Ketika masyarakat berkumpul menikmati pertandingan, UMKM pun ikut tumbuh, para pedagang memperoleh penambahan penghasilan dan juga ekonomi daerah pun ikut bergerak pendengar. Wah, luar biasa ya. Dan untuk Anda nih yang mungkin saat ini baru saja bergabung di 90,9 FM, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan dan kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 era di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi terulang pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.